0: Janji Temu Saudara hanya di Radio Klasik. Mengkamit kenangan.
1: Yang terus mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara, tak kira berada di rumah, restoran, pejabat atau di mana sahaja sekalipun. Terima kasih kerana jadikan kami Radio Klasik sebagai peneman setia saudara dulu, kini, selamanya. Baik, untuk satu jam ini kita di ruangan pantun di Klasik dengan tajuk dan topik untuk hari ini, keikhlasan. Baik, untuk pusingan yang pertama, saya nak kongsikan kiriman pantun daripada Kak Mir Rahim dari Johor Bahru. Jeling menjeling, pandang memandang, senyum manis memikat hati. Keikhlasan budi dipandang orang, baik-baik membawa diri. Selanjutnya, Cik Norzali Ahmad. Pantunnya, hias meja indah beralas, menanti tetamu menjamu selera. Hidup biarlah sentiasa ikhlas, baru baik hubungan bersaudara. Selanjutnya, Cik Saufi AS dari Kedah. Suwur menghijau, daun palas, buluh ditebang jadikan galah. Bekerjalah jujur serta ikhlas agar mendapat keberkatan Allah. Dan satu lagi pantun yang saya nak kongsikan daripada Mama Ila dari Labu. Hati-hati dalam perjalanan hendak pergi membeli belah, ikhlas ditanam dalam kehidupan, hidup bahagia dirahmati Allah. Saudara boleh hantarkan pantun juga kreativiti saudara mengenai tajuk untuk hari ini, keikhlasan, di Facebook Radio Klasik atau juga boleh hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Teruskan setia pantun di Klasik.

0: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama. Dia begitu.
2: Semestinya hanya di TV OK.
5: Menyusur kenangan negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Kalau berita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Yang sedang memandu ketika ini juga menuju ke Melaka. 93.6 MHz. Baik, kita ruangkan pantun di Klasik dengan tajuk keikhlasan. Terima kasih yang menghantarkan pantun saudara ke Facebook Radio Klasik atau juga di WhatsApp kami. Baik, untuk pusingan kedua ni saya nak kongsikan kiriman pantun daripada Mak Ngah Anggun dari Singapura. Sarapan pagi minum kopi sambil duduk makan keria memberi kita keikhlasan hati baru hidup bahagia sentiasa. Kak Nani Ani, pantunnya, bunga melur mekar berseri, harum mewangi di taman indah. Keikhlasan lahir dari hati, itulah sifat seorang mahmudah. Kak Mas Armin dari Kota Tinggi Johor, sungguh tinggi pohon pulasan, hidup subur terpian titik. Sifat terpuji dalam keikhlasan, pasti hidup sentiasa dihormati. Dan satu lagi pantun yang saya nak kongsikan untuk pusingan ini, Encik Abdullah Wahab dari Keluang. Sudah dicuci, baru dibilas, lalu dijemur atas jemuran. Buatlah dengan jujur dan ikhlas. Semoga Allah memberi ganjaran. Baik, kita berhibur dengan lagu nyanyian S. Ahmad. Siapa bilang abang tak sayang? Siapa cakap tu? Teruskan kasih dia pantun di Klasik.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Santai tepi pantai Port Dickson. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: Baik saudara, kita bersama dengan rakan penyampai Syazmil yang berada di pekarangan Angkasa Puri untuk program juga aktiviti Jalan Santai bersama Radio Klasik bersempena kejohanan Piala Dunia 2026. Apa yang berlaku di sana? Nak tahu juga kan? Walaupun saya berada di Konti. Assalamualaikum Syazmil.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ya, selamat. Ya, selamat pagi. Ya, dengar dah mengeluh penat tu dah lari.
1: Ya, betul. Saya rasa nak bagi peluh ni kat awak pula.
0: Baik, kongsikan kepada pendengar setia Radio Klasik. Apa yang berlaku pagi ni?
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia Klasik. Saya Syazmil Zuan sekarang ini sedang berjalan santai untuk program pada pagi ni dikendalikan sendiri oleh Radio Klasik. Yang mana Jalan Santai bersama Radio Klasik menghimpunkan beberapa kaki tangan atau WM yang turut serta pada untuk kita Jalan Santai bersempena dengan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Selalunya warga kerja Radio RTM ni dia masuk kerja pada pukul 8, balik pukul 5. Jadi waktu aktiviti riadah tu mungkin kurang. Jadi kami di Radio Klasik mengambil inisiatif untuk mengajak rakan-rakan yang hadir bersama-sama untuk berjalan santai saja, mengeluarkan peluh dan juga untuk mengeratkan silaturahim antara rakan-rakan di RTM. Baiklah, antara yang turut hadir iaitu yang berusaha Cik Saiful Zaman bin Yusof, pengarah program radio, terus serta dengan timbalan pengarah program radio iaitu Puan Nursa, seterusnya pengurus Radio Klasik tak lain tak bukan Cik Ko Arafat, bersama-sama berjalan santai sekarang ini, dan unit-unit yang ada juga bersama-sama dengan kami sedang berjalan kita-kita ini, ada unit kandungan kreatif RTM, ada juga daripada IFM, seterusnya pengurus Radio Kuala Lumpur ataupun KLFM, bersama dengan pengurus Radio ICFM, dan seterusnya beberapa lagi kaki tangan yang terus serta. Jadi inisiatif kami untuk mengajak semua warga kerja RTM sama-sama mengeratkan silaturahim dalam kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 bersempena dengan RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Saya sebenarnya memang nak tarik Izzat, tapi disebabkan kalau saya tarik Izzat, memang Izzat seorang-seorang tak ada konti dekat orang. Jadi setakat ini sahaja Izzat saya bawakan. Ya. Jadi nantikan kemas kini ataupun update daripada kami di media sosial Radio Klasik. Dan untuk itu, kembali semula bersama dengan Izzat di Konti Radio Klasik. Silakan.
0: Baik, terima kasih Syazmil Izzuan yang berada di pekarangan Angkasa Puri bagi program Jalan Santai bersama Radio Klasik sebenarnya kejohanan Piala Dunia 2026. Teruskan setia mendengarkan kami, Sajian Klasik.

0: Kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: kita bari Kuantan, bari ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Baik saudara, kita di penghujung ruangan Pantun di Klasik untuk hari ini dengan tajuk keikhlasan. Terima kasih yang menghantarkan terus ke Facebook Radio Klasik, juga di WhatsApp kami di talian 013-5656-128. Baik, saya nak kongsikan seberapa banyak yang boleh untuk penghujung jam ini. Kiriman pantun daripada Pak Mustafa dari Ipoh. Kuntum kelopak bunga kekwa, cantik ditanam, warna sekata. Senyum manis meresap di jiwa, ikhlas di sarung cincin permata. Cik Noh dari Batu Pahat, terbang nuri kala senja, tujuh kuala pokok pulasan. Hendak ikhlas, berilah saja, apa pula tunggu balasan. Encik Syahrudin Daud dari Pangkalan Balak, pulang senja susur titi, cuaca redup, cermat melangkah, buat kerja seikhlas hati, baru hidup dapat barakah. Seterusnya saya nak kongsikan lagi kiriman pantun daripada Kak Masyita Haji Lomah dari Sungai Udang, Melaka. Kain batik dibuat basahan, sulaman berjalur berbunga melati, berbuat baik sesama insan, ikhlas jujur cerminan pekerti. Yahya Saleh, dahan patah dihinggap rerama, burung bersarang di tepi sawah, keikhlasan bersedekah pahala diterima, amalan dibuat dieratkan ukhuwah. Encik Idris Dolah dari Temasik, pantunnya sedikan rumah dengan hiasan, pulang nanti otak tak serabut, berbakti dengan penuh keikhlasan, biar ikhlas usah disebut-sebut. Dan yang terakhir yang sempat untuk saya kongsikan untuk hari ini, kiriman pantun daripada Kemboja Putih dari Subang. Kalau padi katakan padi, tidaklah tuan bertampi-tampi, hidup di dunia ikhlaskan budi pekerti, biar dah tiada akan disebut nanti. Terima kasih yang mengkongsikan pantun saudara ke WhatsApp kami, juga di Facebook Radio Klasik. Mohon maaf kepada yang tak berkesempatan untuk saya kongsikan. Jangan lupa untuk ikuti ruangan pantun di Klasik setiap Jumaat bermula 8 pagi hingga 9 pagi nanti. Seperti biasa, kita akan ikuti ruangan juga berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Wheels dalam kenangan. Saya Klasik.

0: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik, kalau dari jauh boleh balik membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Nabis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Look. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, pidana yang akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam tentang hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti orang lain kaitan dengan pelanggaran jelas undang-undang tidak ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau kesalahan lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN ARIC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual-beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Simen Ramah 1.6 million metric ton Simen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Koming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Dato' Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi, negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: saja.
1: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini setia menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik. Baik, saya nak kongsikan keputusan kejohanan Piala Dunia 2026. Spanyol akhirnya memecahkan badi 16 tahun di pentas kalah mati Piala Dunia apabila menewaskan Austria 3-0 pagi tadi untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir Piala Dunia 2026. Kemenangan itu adalah yang pertama buat La Roja dalam aksi kalah mati sejak mereka muncul juara dunia pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Sekaligus menghidupkan semula keyakinan bahawa skuad kendalian Luis de la Fuente kembali berada di landasan tepat untuk memburu gelaran. Mikel Oyarzabal muncul wira apa meledak 2 gol pada minit ke-36 dan 89. Manakala Pedro Porro menambah satu lagi jaringan pada minit ke-56 permainan untuk melengkapkan kemenangan bergaya Spanyol. Persamaan itu mengingatkan kembali aksi cemerlang yang membawa Spanyol muncul juara Euro 2024 selain mengukuhkan status mereka sebagai antara pencabar utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. So, anda boleh tonton 104 perlawanan di TV2, TV OK, Sukan Plus dan persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Lagu nyanyian Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta, baru saja menghiburkan saudara. Baik, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi sajian klasik. Dan selepas ini rakan penyampai Ahdalia Nasharuddin akan terus setia menemani saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk khilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghulu segala hari. Hari Jumaat yang barakah, 17 Muharram 1448 Hijrah.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Jampal. J-A-M-P-A-L. Jampal. Jampal adalah unit sistem sukatan tradisional untuk mengukur berat, lazimnya emas. Contoh ayat, satu jampal bersamaan dengan 1/2 bungkal atau 1/4 rial.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua. Waktu sekarang pukul 10.07 minit pagi. Bertemu sekali lagi kita di ruang udara di pagi Jumaat penghulu segala hari untuk 3 Julai 2026 bersamaan 17 Muharram 1448 Hijriah. Melodi Klasik bertemankan saya Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita sehingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih juga rakan penyampai Izzat Sofi, satukan hati kekal abadi, yang selesai tugasannya menceriakan awal pagi saudara bermula 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Terima kasih juga yang tidak terhingga buat semua pendengar setia radio klasik menggamit kenangan yang masih dan sentiasa memilih kami sebagai stesen radio pilihan nombor 1 di hati saudara. Semoga hari ini membawa ketenangan, membuka pintu rezeki dan dipermudah segala urusan. Teruskan tersenyum kerana mungkin senyuman saudara memberi ketenangan kepada orang lain. Melodi Klasik.

0: Baik, itu tadi lagu Senyum dan Jelingan, nyanyian Dato' Hilami dan Uji Rashid. Masih bersama Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan untuk waktu ini, kita memberi laluan kepada segmen tajaan dan kita akan bersama-sama dengan Tabib Azli. Telah pun bersedia di talian Encik Abi Halim Al-Firdaus. Assalamualaikum, Abi Abi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Adalia.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah. Sihat adanya, syukur.
0: Untuk tempoh 3 minit ini, apa yang ingin dikongsikan, Abang Ibi? Teruskan.
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Adalia dan juga para pendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan tak kira di mana jua berada. Salam sihat, salam Jumaat untuk semua. Alhamdulillah untuk minggu ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di Radio Klasik, rancangan yang dibawakan oleh Tabib Azli, Pusat Terapi Mata dan Resdung. Dan seperti biasa, saya nak war-warkan kepada para pendengar Radio Klasik yang memberi sokongan yang cukup-cukup padu kepada jelajah promosi terapi mata dan resdung oleh Tabib Azli. Setiap minggu kita menjelajah ke seluruh negeri di Semenanjung Malaysia. Alhamdulillah, sambutan begitu menggalakkan, cukup-cukup luar biasa. Ini menandakan, ini menunjukkan satu keyakinan para pelanggan ataupun pengunjung serta pendengar Radio Klasik kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Tabib Azli, iaitu terapi mata dan juga rawatan resdung tradisional. Yang kedua, ini menunjukkan betapa ramai dalam kalangan kita yang sedang mengalami masalah kerosakan mata. Kerosakan mata, penglihatan semakin terjejas, begitu juga dengan kesihatan hidung. Makin lama makin teruk, hidung kita berbau, hidung kerap bersin, berair, gatal-gatal dan sebagainya. Jadi jangan berlengah lagi, 3 lokasi serentak ya untuk jelajah terapi mata dan juga rawatan hias resdung yang akan berlangsung bermula esok ya, bermula esok di 3 lokasi esok 4 hari bulan ya, 4, 5, 6 ya, 4, 5, 6 hari bulan Julai, iaitu hari Sabtu, hari Ahad dan hari Isnin sahaja. Jadi kenapa perlu datang? Sebabnya berdasarkan pemerhatian saya, boleh dikatakan kalau golongan yang berusia 50 tahun ke atas ya, golongan tua ataupun golongan yang berusia 50 tahun ke atas lebih ramai mengalami masalah katarak, masalah glaukoma dan juga retinopati diabetik. Manakala bagi golongan muda, golongan kanak-kanak dan juga remaja, rata-rata mereka ini pula mengalami masalah rabun dan sebagainya. Begitu juga dengan masalah resdung ataupun sinusitis yang semakin teruk dari hari ke hari. Jangan biarkan masalah tersebut berlarutan, berterusan. Dapatkan ikhtiar ataupun solusi sempena dengan jelajah promosi Tabib Azli di 3 negeri ya, untuk minggu ini di 3 negeri, iaitu di Perlis, di Pulau Pinang dan juga di Melaka. Lokasi yang lebih tepat, okey, saya nyatakan di sini. Bagi anda yang berada di utara tanah air, di Kangar Perlis, jom temui kami, tim Pusat Terapi Tabib Azli dan juga Resdung yang akan bermula esok di Kangar Jaya Mall. Ya, Kangar Jaya Mall, iaitu di Kangar Perlis. Kami punya booth berada di tingkat 1 berdekatan dengan Kenangan Kopi dan juga Kowe. Kita buka booth di tingkat 1 berdekatan dengan Kenangan Kopi dan Kowe. Nanti boleh tengoklah banting Tabib Azli ada dekat situ. Okey, lokasi yang kedua, untuk pendengar Radio Klasik yang berada di Pulau Pinang, tapi di sebelah tanah besar ini, kami berada di Lotus Bukit Mertajam. Ya, Lotus Bukit Mertajam, iaitu di Pusat Perniagaan Seri Impian, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Bus kita buka di ground floor, ya, tingkat bawah berdekatan dengan Watson. Dan satu lokasi lagi di Negeri Melaka. Okey, anda boleh datang beramai-ramai ke Maiden Pulau Sebang. Ya, Maiden Pulau Sebang Hypermarket, iaitu di Jalan Pulau Sebang Tampin, Alur Gajah Melaka. Jadi, jelajah ini, seperti mana yang saya katakan tadi, 3 hari sahaja, bermula esok hari Sabtu, hari Ahad dan hari Isnin 10 pagi hingga 9 malam, kecuali hari Isnin tu kita tutup awal. Hari Isnin tu 10 pagi hingga pukul 6 petang sahaja. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, boleh follow lah TikTok Tobib Azli, ya, TOBIBAZLI. Sila follow TikTok Tobib Azli, ataupun boleh telefon saya, boleh WhatsApp saya AB Halim Al Firdaus di talian 013-6313888.
0: Baik.
1: 013-6313888. Itu saja di Cik Adalia.
0: Abang Abi kat mana? Lokasi yang mana satu?
1: Oh, saya lokasi saya di utara tanah air. Kangak, Perlis.
0: Baik. Itu saja untuk hari ini.
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Adalia.
0: Baik, terima kasih juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi bersama-sama dengan saudara Abi Halim Al-Firdaus untuk Tobib Azli. Dan jika saudara berada di kawasan atau lokasi yang telah pun dikongsikan oleh Encik Abi tadi, bolehlah sama-sama memeriahkan, meramaikan dan tengok sendiri terapi mata dan rawatan restung Tobib Azli. Kita akan kembali dengan sesuatu yang menarik selepas ini.

0: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Waktu sekarang pukul 10.26 pagi dan hari ini saya tidak kesorangan di konti. Saya nak ucapkan selamat datang kepada Encik Khalid Nazri, seorang pengarah untuk drama komedi berjudul Atras Kampung Ubi. Nanti kita nak tahu apa yang ada di sebalik Atras Kampung Ubi juga. Selamat datang kepada Pak Su. Syamsul Rau bau dia dulu lah. Asal dia dulu tu. Baik, selaku pelakon untuk drama Atras Kampung Ubi. Baik, kita terus je lah. Tuan pengarahnya, Tuan Rektor.
1: Saya.
0: Apa di sebalik Atras Kampung Ubi?
1: Ini drama ni dia mengisahkan perlawanan dua kampung. Iaitu Kampung Ubi dengan Kampung Kayu. So perbalahan ni dia bukan sekadar perlawanan bola, tapi perbalahan kita ada pertandingan kampung siapa paling cantik. Dan daripada situlah kita ada titik perubahan berlakunya pergaduhan. Dan situlah akan ada konflik. Kita akan rasa stres. Kita akan rasa cinta. Dan sehinggalah perlawanan bola sepak adalah pengakhiran yang menentukan kampung mana yang paling hebat.
0: Ini
1: kampung kita. Kita ada Pak Abang Samsul Rau-Rau. Kita ada Amirah ni. Kita ada
0: siapa?
1: Sherry Ibrahim. Ada Fidaus.
0: Azri Iskandar
1: pun ada. Inilah barisan yang akan menggegarkan kita punya drama.
0: Itu sesuai lah dengan demam Piala Dunia sekarang ni kan.
1: Demam bola.
0: Baik, Abang Samsul.
2: Saya
0: memegang watak apa? Mungkin boleh.
2: Saya memegang watak Pak Habib.
0: Habib.
2: Saya bukanlah yang ada isteri. Tapi isteri saya dah tak ada dalam tu. Saya ada anak. Masa anak saya berdua. So saya dengan anak akan bersama-sama akan memeriahkan program ini.
0: Jadi kampung ni dia sebenarnya Ubi Kayu kan? Kampung Ubi, Kampung Kayu.
1: Kampung Ubi lain, Kampung Kayu lain.
0: Yalah, dia dua kampung,
1: dua kampung
0: yang berbeza, yang betul, saling berlumba-lumba lah ni selalunya ni.
1: Betul. So kita
0: dan di akhirnya bola sepak itu yang akan
1: menentukan.
0: Baik. Di mana agaknya lokasi?
1: Di dalam syuting kami sekitar Lembah Kelang. Kita ada di Langat. Kita ada di Rawang.
0: Rawang
1: ada padang bola sepak Red Rawang FC lah. Menggunakan padang mereka. Sebab kami 7-11 je, kami tak main full.
2: Dia bukan main 11.
0: Dia 7. Main
2: 7.
0: 7. 7. Baik. Jadi mungkin cabaran melakonkan watak Pak Habib ni.
2: Saya bukanlah pemain bola sangat. Kan nak kata main bola ni tak ada main langsung. Tapi saya memang kalau macam sekarang ni memang saya penyokong kepada kumpulan pasukan daripada France lah. Kalau dunia ni France
0: kan. Ingatkan mana yang menang?
2: Mbappe. Tapi saya memang suka sangat dan saya bincang dengan director. So cakap untuk nak bagi pegang apa ni watak mana nak saya nak ni kan. So saya cakap saya nak jadi penjaga gol lah, penjaga gol. Saya bermula sebagai penjaga gol. Kemudian ada Azri, ada yang lain-lain lah, dan kemudian dari tujuh pasukan tu. So dari situlah bermulanya cerita tu.
0: Baik, kita akan bercerita lanjut mengenai Atras Kampung Ubi ni, tapi kita nak berehat seketika. Kita nak dengar lagu ini.

0: Baik, kita masih lagi dalam ruangan promosi drama Altras Kampung Ubi yang akan bersiaran, yang akan menemui saudara bermula esok 4 Julai 2026. Dia bersiaran sebenarnya Jumaat hingga Ahad pukul 6.45 petang di TV1.
1: Betul.
0: Baik, bersama-sama di Konti, kita bersama dengan Encik Khalid Nazri, pengarahnya juga Pak Su Samsul Rau-Rau, selaku pelakon yang megang watak Pak Habib dalam drama ini. Baik, kita nak tanya, kenapa bola sepak?
1: Bola sepak ni satu perpaduan.
0: Betul.
1: Dia menyatukan kita semua. Sebab bola sepak itulah yang akan berlakunya juga perbalahan. So, kita nak cantumkan semua. Semua kata semua Malaysia lah. Malaysia. So, bola sepak adalah sesuai lah untuk drama ni.
0: Betul. Dia perpaduan ni ada tiga kan, orang kata. Satu, sukan, makanan. Lagi saya tak ingat. Tapi dia ada elemen yang menyatukan.
1: Betul.
0: Walaupun kita,
1: kita Malaysia.
0: Walaupun kita berbeza pandangan, pendapat, tapi kita akan bersatu.
1: Betul.
0: Dalam bola sepak.
2: Dan kebetulan pula dalam lakonan ini kita ada yang bangsa-bangsa lain.
1: Betul.
2: Kita ada bangsa-bangsa lain seperti dari orang Cina, dari orang India. Yang sememangnya dia jadi satu geng, satu klik, satu klik, supaya kami sama-sama dapat macam dalam tim tu dapat bergabung sama-sama.
1: Betul.
0: Saya rasa itu antara mesej juga yang disampaikan melalui drama ini.
2: Kita
0: walaupun berlainan kaum, bangsa semua kan, tapi kita boleh bersatu dalam.
2: Betul.
0: Itu uniknya Malaysia. Baik. Pak Su, nak tanya juga bukan berlatar belakangkan pemain bola sepak pun. Lepas tu bila melakonkan watak itu, macam mana tu? Nak merealisasikan itu.
2: Saya bukan pemain bola. Tapi saya macam pemain bola yang betul. Tapi dalam ni kita ada pengarah lah. Pengarah ni dia akan bagi tahu begini sebagainya. Dan sebenarnya dia berulang-ulang. Kita berulang macam contoh satu scene tu dia ada shot yang macam-macam. So daripada ini dia buat begini sebagainya. Dia kadang-kadang bukan pasal pandai kita main. Tapi bagaimana kita nak melakonkan watak tu untuk menjadikan kita pandai main. Jadi director ni Cik Khalid kita, dia akan dia akan develop saya untuk jadi yang terbaik.
0: Kerjasama Pak Su dengan Cik Khalid sendiri macam mana?
2: Dia memang saya macam bila hari pertama kita berlakon, so dia bagi macam macam ni, dia kata saya bagi 1 sampai 7 kata contoh, so saya bagi sampai 8. Dia kata dia nak 7 je, so kita turunkan balik. Kita turunkan balik daripada 8 tadi, kita turun 7 ke 6 ke.

0: pelakon dalam barisan pelakon
1: okey.
0: Bagaimana kerjasama?
1: Boleh tak? Jasanya tak ada masalah. Saya cerita dulu dengan Pak Su. Pak Su dulu. Pak Su ni saya pertama kali masa meeting first pun saya nampak yang Pak Su ni very energetic dan dia very orang cakap semangat kerja. Lagi satu pasal bola, dia suka bola. Dia cerita pasal bola, bila pasal bola dia ada satu benda yang dia nak kongsi kan. So bila onset kan, bila onset saya bercerita pada Pak Su, Pak Su macam komedi, saya banyak kena bincang dengan Pak Su. Macam mana supaya benda tu tidak jadi orang kata terlalu heavy ataupun terlalu macam kita je gelak, orang lain tak gelak. So benda tu kena bincang dengan Pak Su. Dan juga dari segi artras, atas penyokong-penyokong, saya banyak bincang dengan Pak Su untuk nampakkan benda tu jadi live. Jadi orang kata real. So perbincangan tu alhamdulillah Pak Su memang, saya bagi sekian, Pak Su akan explain macam ni. So saya pilih. Pak Su akan buat macam ni. Saya pilih yang mana yang Pak Su kata ini terbaik. Yang tu yang saya pilih. So antara pelakon lain pun sama. Diorang tak ada, orang kata tak adalah orang cakap nak, orang kata nak overshadow each other. Pelakon macam kau jaga watak kau, dia masing-masing jaga watak masing-masing. Sebab benda tu adalah, kita kan dalam pasukan, kita tak boleh nampakkan benda tu jadi sama. Kita kena ada berlainan. Dia ni watak lain-lain-lain supaya penonton akan mengikut setiap watak tu. That's why ada jadinya kampung atras, kampung B. Sebab dia atras, kampung B adalah cerita berpasukan. So semua kena ambil tahu. Semua kena buat komitmen yang terbaik lah.
0: Dalam produksi tu sendiri pun perlu ada teamwork yang kuat kan?
1: Betul. Betul. Kena banyak berbincang.
0: Sebenarnya genre komedi ni sangat susah sebenarnya.
2: Betul. Memang susah.
0: Kita nak bagi orang gelak tu. Kadang sampai tak sampai. Cabarannya kepada pengarah tu.
1: Okay, komedi banyak jenis. Komedi ni memang banyak jenis. Cabaran dia satu lagi, mungkin kita tengok, kita rasa kelakar. Tapi bila kita bersambung, sebab kita bukan on stage, kita on editing. Bila kata bersambung, kadang jadi tak kelakar tau. So untuk pastikan cerita tu kelakar, itu yang saya kena kontrol dari segi lakonan dan story structure dan tempo cerita tu. Kan? Kadang ada satu part tu memang khas untuk bagi kelakar je. So kita tak boleh all the way 24 jam nak kelakar-kelakar, nanti jadi penonton. Itu yang Pak Su bagi tahu saya lah. Betul. So Pak Su, selebihnya saya rasanya Pak Su boleh cerita lagi lanjut.
0: Lawak pengalaman komedi ni. Berdasarkan pengalaman komedi ni. Kalau sebenarnya penonton ni pun dia dah cerdik, dah bijak menilai kan. Kalau asyik ketawa dia kadang-kadang jadi macam hambar sudahnya kan. Tak sampai sudahnya.
2: Dia dalam ni mungkin, dia ada 13 episod cerita ni dan dia 1 jam lah lebih kurang. Dia bermula dengan besok pukul 6.45 petang. Nak tengok pergi besok, hari besok dan juga hari Rusa dan juga hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Baik, dia daripada cerita pertama dia bukanlah begitu. Dia ada jalan cerita dia. Dia ada momentum dia. Dia mungkin kalau kata kita gelak aja, takkanlah gelak semua. Dia ada drama dia, dia ada macam-macam cerita. Dan Khalid kita ni dia memang, dia walaupun bila kita bermain kita punya dialog, dia akan dia cakap okey yang ni dia nak. Dia kata yang ni dia nak. So dia bagi, katalah contoh aku nak cakap yang ini. Dia bila kata dia nak cakap yang itu, dia kata yang ini pergi kat scene yang ini. So macam-macam dia punya perjalanan cerita ni, kalau kata kita tengok shooting dia memang memang best. Dia memang shootingnya bulan puasa.
0: itu lagi mencabar.
2: Shootingnya bulan puasa.
0: Main bola pula
2: kan. Lepas tu tengah panas lagi. Dan dia memang rasa sangat lah. Rasa sangat. Dia waktu kata raya pula tu, dia macam-macam.
0: Pelbagai emosi disatukan dalam atras kampung Ubi ni. Baik, mungkin sebelum berakhir, harapan Encik Khalid untuk drama ini.
1: Okay, harapan saya kepada semua pendengar-pendengar Radio Klasik dan seluruh Malaysia harus menonton kampung atras kampung Ubi ni. Sebab kita ada Pak Su, kita ada Azri Iskandar, kita ada pelakon-pelakon lain yang mewarnai drama ini. Dan satu lagi, kita boleh tengok Pak Su bermain bola dan Pak Su menjadi ketua kampung dan memastikan kampung dia berjuara. Dan Sherry Ibrahim juga akan bermain bola. Dan kita tengok gelagat-gelagat mereka, kita nampak diorang ni macam profesional. Bukanlah slapstick ataupun orang kata yang nampak tak pandai main. Boleh tengok dengan emosi yang sarat dengan emosi dah cerita.
2: Betul.
1: Jangan lupa tonton.
0: Pak Su, mungkin sebelum
2: saya berakhir. Memang cerita ni memang saya suka sebab saya memang nak main bola. Tapi saya tak ada tak

0: Dia main, nak main kat mana? Nak main kan?
1: Mm-mm.
0: So dia cakap, saya tak pandai nak main, tapi saya dapat bermain di Ultras Kampung Ubi.
1: Mm-hmm.
0: Kena tengok.
1: Mm-hmm. Kena tengok.
0: Yeah.
1: Wajib tengok.
0: Kena tengok.
1: Kemunculan Pak Su sebagai pemain bola di Kampung Ubi.
2: Ya, dia bukan satu tim je lawan kan?
0: Yeah.
2: Ada beberapa tim lagi. Macam main bola betul. Liga, dia macam liga. Tapi 7-11 je. Macam mana stamina dia orang?
1: Oh. Pengarah. Dia mengarah. Mm-mm. Kita yang melakonkan tu di bulan puasa, di panasnya terik.
0: Tapi dia memang the best. Dia memang best. Dia punya ni dia memang tak marah. Dia memang rasai macam mana dia punya. Dia memang tak ada marah langsung.
1: Itu antara sedikit sebanyak mengenai drama Ultras Kampung Ubi yang akan menemui saudara bermula esok Sabtu 4 Julai 2026 dan tayangannya setiap Jumaat hingga Ahad 6.45 petang di TV1. Jadi jangan lupa untuk saksikan Ultras Kampung Ubi. Kepada semua pendengar Radio Klasik, kalau nak tengok Pak Su berlakon, jangan lupa. Kita ramai lagi. Kita ada Sherry Ibrahim, ada Azri Iskandar juga,
0: yeah.
1: Yang akan mewarnai drama tersebut. Jadi sama-sama nantikan esok, bermula esok 4 Julai 2026 6.45 petang. Baik, terima kasih kepada Encik Khalid Nazri, okay, dan juga Pak Su Syamsul Rau.
0: Terima kasih
2: Radio Klasik
1: kerana sudi hadir ke Radio Klasik.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 10.45 minit pagi dan seperti biasa 15 minit berikutnya ini kita akan memberi laluan kepada satu lagi segmen tajaan dan hari ini kita bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy dan telah pun bersedia di talian Encik Zulkifli. Assalamualaikum Encik Zul.
1: Waalaikumsalam DJ Adalia.
0: Sihat?
1: Alhamdulillah sihat. Dan kita okey ke sihat ya?
0: Sihat Alhamdulillah. Pasukan mana untuk Piala Dunia?
1: Hari saya? Mestilah yang menang tadi Portugal.
0: Nyaris-nyaris tu.
1: Itulah.
0: Baik. Itulah tu. Baik, apa perkongsian daripada dari DCM Herbs untuk hari ini? Teruskan Cik Zul.
1: Baik. Terima kasih DJ Adalia. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar radio klasik yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Ada dengarkan di RTM Klik dan juga frekuensi. Semestinya untuk hari ini kita nak kongsikan promosi yang sangat luar biasa kepada semua pendengar-pendengar radio klasik. Okey. Dan kalau dengar suara saya, sahabat-sahabat saya, sebenarnya kita nak berikan yang terbaik untuk anda insyaAllah. Dan untuk hari ini juga saya nak kongsikan untuk anda semua yang pertama sekali, yang mana perfai kami berisi padu sebotol 325 ml. Dan bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam perfai ini, kita ada rozel, kita ada sarang burung walet, kita ada delima dan juga madu. Dan rasa perfai ini sangat sedap sebab apa? Masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan untuk makluman kepada semua pendengar Radio Klasik, percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan positif seawal penggunaan sahaja insyaAllah. Jadi, dan untuk maklumat kepada anda semua juga, perfai kami iaitu pati sarang burung walet 4+1, kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian, kemudian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, serta tinggi kandungan protein dan kolagen, serta dapat menurunkan tekanan darah. Bukan itu sahaja, perfai kami dipercayai sejak tahun 2023 dan yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan untuk semua peringkat usia. Dan 100% produk Bumi Putra buatan Muslim dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua jangan lepaskan peluang untuk dapatkan yang saya kongsikan nanti insyaAllah untuk penggunaan ataupun cara penggunaan, manfaat dan juga semestinya promosi yang sangat luar biasa kepada anda. Dan yang mana untuk pati sarang burung walet perfai kami ini sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita, dan yang mana ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai inilah antara yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam penggunaan sebulan saja, tuan-puan akan akan nampak perubahan itu sendiri insyaAllah. Okay, guys, 2 minit sebelum berakhir, ini juga kita nak kongsikan untuk anda semua. Sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155. Tapi untuk hari ini kita nak jual kepada anda semua dengan harga yang sangat istimewa, yang mana untuk hari ini 8 botol perfai dengan harga RM200 sahaja. Dan ada sedikit cas perhantaran ataupun masih lagi berbaloi untuk dapatkan perfai kami, 8 botol perfai RM200. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi jom kita berehat seketika, dengarkan lagu yang terbaik. Lepas ini kita sambung semula insyaAllah.
0: Baik, kita akan bersama-sama dengan Cik Zul selepas lagu ini.

0: Itu tadi lagu Kumbang dengan Bunga, rakaman 1973, nyanyian Sunny Sahuri. Masih lagi bersama-sama dengan Cik Zul dari DCM Herbs Legacy. Baik Cik Zul, teruskan.
1: Baik, terima kasih Riji Adalia. Baik, kepada semua pendengar Radio Klasik, mungkin juga tadi ada yang terlepas kan? Dan saya akan kongsi semula untuk promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua, yang mana untuk hari ini perfai kami jual kepada anda semua 8 botol perfai dengan harga RM200 sahaja, dan ada sedikit cas penghantaran, tetapi masih lagi berbaloi untuk dapat anda dapatkan perfai kami. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Okey. Dan yang pastinya juga, selain itu, mungkin juga yang ada masalah untuk membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami untuk melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Dan selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten, akan dapat kawal 3 masalah ini. InsyaAllah, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai ini bermacam manfaat yang kita boleh dapat, insyaAllah. Jadi untuk hari ini 8 botol perfai dengan harga RM200, ada sedikit cas penghantaran dikenakan apapun, tapi masih lagi berbaloi untuk anda dapatkan perfai kami. 8 botol perfai RM200, hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Okey. Dan bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan perfai ini, pati sarang burung walid kami sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan yang mana perfai kami juga ada kolagen semula jadi, datangnya dari sarang burung walid dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, dapat memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten, sebab apa, kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun bukan dua orang, malah lebih seribuan orang yang terus menggunakan dan juga mengamalkan pati sarang burung walid perfai ini, alhamdulillah. Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami, yang mana 8 botol perfai dengan harga RM200 sahaja, ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi, hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Okey. Dan juga saya nak kongsikan untuk anda semua kebaikan perfai ini untuk remaja, sebab banyak tau kebaikan untuk remaja ni, antaranya dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, mencegah masalah obesiti, kemudian dapat memegahkan tenaga untuk seharian. Ini untuk remaja. Dan kalau kata remaja, mesti juga ada kebaikan perfai untuk warga yang berusia. Jadi antaranya juga ni untuk ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang ni, yang pertamanya dapat mengurangkan masalah urat saraf, kemudian dapat melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, dapat mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, dan seterusnya juga untuk membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi untuk ibu-ibu, ayah-ayah, abang, acik, mungkin abang-abang yang bawa kenderaan yang besar-besar kan, mungkin juga ada juga yang bawa e-hailing sebagai memerlukan tenaga yang banyak, jangan lepaskan peluang. Inilah masanya untuk dapatkan perfai kami, iaitu untuk hari ini promosi yang sangat luar biasa. Jangan lepaskan peluang ini, 8 botol perfai dengan harga RM200 sahaja, ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi, sebab harga sebenarnya adalah RM155 sebotol, tetapi untuk hari ini ketika ini, waktu ini, hari ini, 8 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Jadi hubungi kami sekarang 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan cara pengambilan, saya dah kongsikan cara manfaat dan juga kebaikan. Sekarang ni saya nak kongsikan cara pengambilannya, sangat mudah. Okey, sangat senang. Mungkin juga yang berniaga, mungkin yang bekerja, mungkin yang jadi driver, mungkin yang bekerja kod dan sebagainya, sangat mudah cara pengambilannya. Antaranya pertama, 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Untuk kanak-kanak pula, ambil seawal usia 3 tahun dan ke atas. Okey, caranya adalah 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan Perfai kami. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan sebab manfaat kebaikan kelebihan banyak dalam Perfai kami ini, iaitu pati sarang burung walid 4 dalam 1. Hubungi kami sekarang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa, sebab sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 untuk sebotol. Ha, itu untuk sebotol hampir dekat-dekat dengan RM200. Tapi untuk hari ini, saat ini, kita nak berikan kepada anda semua dengan harga yang sangat luar biasa, 8 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Dan ada sedikit cas penghantaran, tetapi masih lagi berbaloi untuk anda dapatkan Perfai kami, pati sarang burung walid 4 dalam 1. Jadi kena hubungi kami sekarang cepat-cepat supaya tak terlambat. Ha, hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. InsyaAllah di seminit yang terakhir ini, mungkin juga ada yang tengah bersiap-siap nak memulakan perjalanan, mungkin nak bercuti, mungkin juga ada yang nak memasak, mungkin juga nak mulakan pekerjaan dan sebagainya. Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436 untuk hari ini, insyaAllah. Jadi itu saya dapat kongsikan untuk anda semua, kongsi yang sangat luar biasa. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah menggunakan Perfai kami dan mungkin yang baru nak menggunakan. InsyaAllah saya doakan semua dalam keadaan baik-baik, insyaAllah. Jadi kita bersama dengan DJ Adelia untuk lagu-lagu seterusnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Okay. Jumpa lagi nanti,
1: insyaAllah.
0: Baik, itu tadi Encik Zul dari DCM Herbs Legacy, dan tawaran yang dikongsikan tadi istimewa untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Selepas ini, nantikan Nostalgia di Klasik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus kekal memilih kami sebagai stesen radio pilihan utama saudara. Dan di mana agaknya peminat-peminat lagu-lagu lama, peminat lagu-lagu klasik ketika ini, sudah bersedia atau belum untuk teruskan hiburan pagi ini dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik. Inilah waktunya, inilah ketikanya. Sehingga pukul 12:30 hari nanti, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu penuh nostalgia, lagu-lagu penuh kenangan. Seperti lagu tadi, nyanyian Seniwati Nurmadiah, lagu Penggodaan, dipetik daripada filem Keadilan Ilahi, tayangan 1956. Jika dihitung-hitung, sudah berusia 70 tahun lagu itu, saudara, tetapi masih tetap diminati hingga hari ini. Itulah uniknya lagu-lagu lama. Melodinya, liriknya melekat di jiwa, penghayatannya dan penyampaiannya juga menusuk terus dalam hati. Selepas ini, saudara, terus menggamit kenangan dengan rangkaian lagu-lagu ini. Nyanyian Kamsani, Kenangan Lama, juga diambil daripada sebuah filem berjudul Adikku. Juga ditayangkan pada tahun yang sama dengan filem Keadilan Ilahi, iaitu pada tahun 1956. Tetapi sebelum itu, dengar dahulu lagu nyanyian Zainab Majid ini, sebuah lagu berentak mambo, diterbitkan sekitar tahun 1959. Kita bersama lagu-lagu nostalgia terbaik hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video. Format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari.

0: Lagu tadi berjudul Sambaria disampaikan oleh Salbia dan membawa nostalgia di klasik ke penghujung. Tetapi sebelum berakhir, berhibur dahulu dengan lagu Pertarungan nyanyian Datin Paduka Juli Sudiro bersama-sama Dato' Ahmad Mahmud. Dan selepas nostalgia di klasik, tepat pukul 12 tengah hari nanti terus sahaja ke pusat berita RTM untuk ikuti perkembangan dan berita semasa terkini menerusi utama 12 tengah hari. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia di klasik.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang pukul 12.30 minit tengah hari dan seperti biasa untuk 15 minit berikutnya ini kita memberi laluan sekali lagi pada segmen tajaan dan kali ini kita bersama-sama dengan Niskyu Resources Negeri Berhad dan seperti biasa tadi sibuk dia menulis tak tahu dia tulis apa tadi nak cakap apa tu kita akan bersama-sama dengan Cik Azman Hamid. Baik, apa khabar Cik Man?
1: Alhamdulillah baik Adelia.
0: Tulis apa tu? Saya tak nak ganggu tadi, saya biar.
1: Hari ini kita nak hari Jumaat yang baik. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat yang penuh barakah. Salam kasih sayang kami dari NSQ buat pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan NSQ. Minuman Sarang Burung Walid, dua dalam satu, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan terima kasih kepada semua pelanggan-pelanggan setia NSQ. Kepercayaan anda adalah semangat kami untuk terus memberikan yang terbaik dan semoga Allah melimpahkan kesihatan, rezeki yang melimpah dan keberkatan buat anda sekeluarga. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini apa yang menarik yang kami nak tawarkan kepada pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan NSQ. Semestinya tawaran-tawaran istimewa produk minuman Sarang Burung Walid yang menyokong, yang membantu untuk mengurangkan masalah kesakitan kita tuan-tuan yang sebelum ini ada tidurnya tak berapa nak dapat tidur lena. Ada yang tidurnya diganggu sebab kebas bahu lah, kebas badan lah, sampai tarik kaki kejang. Macam-macam ada kan. Itu belum bangun lagi. Itu baru dekat apa orang kata proses tidur kita pun dah tak berapa nak.
0: Macam-macam
1: kan. Jadi kita tak naklah dalam keadaan begitu tuan-tuan. Kita nak kesegaran tubuh badan kita dengan sistem imun badan kita yang sangat baik, tenaga dalaman kita yang sangat baik kalau kita amalkan ataupun wajib atau perlu, bagi saya perlulah untuk sahabat-sahabat saya yang berusia kan, mungkin ada yang berusia 40 tahun, ada berusia 50 tahun. Jadi dalam fasa sekarang ini kan tuan-tuan, memang kita perlukan sesuatu minuman tambahan. NSQ Pati Sarang Burung Walid adalah minuman tambahan untuk tenaga dalaman kita, untuk menyokong dan membantu mengurangkan masalah-masalah kesihatan kita tuan-tuan. Saya faham ramai di kalangan sahabat saya yang berusia 40-an, 50-an kan Adelia, dia dah mula berpantang. Ingatkan orang bersalin je berpantang. Rupa orang lelaki pun banyak juga yang berpantang. Pantang, tak boleh minum itu banyak-banyak, tak boleh makan ini banyak-banyak, katanya nak kawal. Kawal
0: hilang
1: itu, kawal ini. Jadi kita rasa badan kita ni tak berapa nak selesa lah kan dengan keadaan kehidupan kita ni. Jadi bila kita nak beribadah atau beribadat dengan baik kan, kita nak solat, kita tu tak nak lah kerap kali duduk dekat kerusi kan. Kita nak kuatkan tulang lutut kita tuan-tuan, kita nak kuatkan tulang belakang kita. Kita tak nak lah buat kerja kejap aja rasa macam lemah. Kita buat kerja kejap je rasa macam penat, peluh tak tentu, kejap-kejap rasa nak pitam. Tak boleh lah Cik Man, ni dah usia 62 tahun ni rasa macam nak baring aja 24 jam lah. tak ada bezanya kalau baring 24 jam tu, tak boleh nak apa. Jadi kita stres lah, kita tak nak otak kita ni terganggu dan orang kata sampai anxiety, kita tak nak. Jadi kita nak sukaria, kita nak gembira, kita nak ceria dalam kehidupan kita, insyaAllah tuan-tuan. Jadi jom kita amalkan minuman Pati Sarang Burung Walid ini, insyaAllah akan membantu dan menyokong untuk tingkatkan lagi tahap kesihatan tuan-tuan seperti dahulu kala. Jadi produk minuman Sarang Burung Walid ni bukan baru je popularnya Adelia. Dah lama dah. Daripada zaman dulu kala lagi, kerajaan daripada kerabat Cina ada. Daripada kerabat diraja zaman dulu-dulu pun ada juga. Jadi untuk anda yang baru nak mencuba, yang baru nak mengenali produk minuman NSQ ini, adalah minuman yang selamat diminum, yang selamat dimakan, yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Untuk tuan-tuan hari ini NSQ nak bersedekah harga daripada harga RM180 satu botol, daripada RM180 harga untuk satu botol, kita nak bagi kepada anda turun turun diskaun sebanyak RM25 sahaja satu botol. Mampu tak apa kita beli? Rasanya mampulah, kan? Daripada harga RM180, kita nak bagi harga RM25 sahaja untuk satu botol. 375 ml, tuan-tuan. Jadi, jangan hairan kenapa Nescu bagi harga murah. Kami adalah pengilang. Kita masak sendiri, kita gunakan bahan yang berkualiti. Dan hari ini adalah hari Jumaat, yang mana bos sendiri nak kata kita hari Jumaat eloklah bersedekah. Walaupun kita tak bersedekah wang ringgit, kita bersedekah produk kita dengan harga tu kita turunkan. Kita bagi semua orang rasa minuman Sarang Burung Balik ini untuk kesejahteraan tubuh badan kita. Jadi untuk tuan-tuan, hari ini bukan beli satu botol, tapi beli dengan 10 botol. Jadi kalau dah RM25 untuk satu botol, 10 botol RM250 berbanding harga asal RM1,800. Memang tak mampulah. Tanya siapa pun, kan, biar betul RM1,800. Ya, Sarang Burung Walet harga sekeping saja pun dah mencapai RM400. Ada yang RM600. Jadi kalau itu berapa gram saja, belum lagi sekilo. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini yang baru nak cuba, yang baru nak kenal, kesan seawal 3 dan 4 hari memang ada perbezaan. Untuk anda hari ini 10 botol RM250,

0: Itu saya takut stok produk kita tak cukup, permintaan yang sangat tinggi yang menjadi permintaan nombor satu dalam negara kita. Ha, jadi tuan-tuan kena cepat telefon kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi untuk promosi hari ini kita buka untuk 150 orang sampai jam 5 petang ini sahaja. Jadi apa kata kita rehat sebentar?
1: Baik, kita berehat seketika, kembali bersama Cik Man selepas ini.

0: Dato' Andre Goh berduet bersama-sama Suhaili Samsudin untuk lagu Harapan Terlaksana rakaman 1975. Kalau sebelum ni ada yang berharap Nisq turunkan harga, hari ni Cik Man datang dengan promosi sedekah Jumaat katanya. Hanya untuk 150 orang terawal sehingga pukul 5 petang.
1: Ya, betul.
0: Baik. Mungkin jadi, ada yang terlepas dengar.
1: Untuk promosi terus, hari ini, baik tuan-tuan. Jadi, kesihatan yang baik adalah modal untuk mengejar impian. Tapi jagalah diri kita tuan-tuan, hargailah tubuh badan kita, kerana nikmat yang sehat adalah antara rezeki yang paling berharga dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Jadi bila badan kita sehat, Adalia, semua urusan tu kita rasa mudah.
0: Betul.
1: Kita tak nak menyusahkan orang, kita tak nak menyusahkan anak bini kita, duk papah pergi jamban, duk papah pergi mandi kan. Jadi kita tak nak. Ada di kalangan apa sahabat-sahabat saya yang sebelum ini, ada yang terlantar ditilam berbulan-bulan, ada yang solat di kerusi, yang mempunyai masalah lutut, masalah organ dalaman seperti masalah penghadaman, masalah usus. Jadi kita tak nak, kita tak nak dalam usia kita tuan-tuan tengah seronok beribadah-beribadah ini terganggu masalah kesihatan kita. Jadi apa kata hari ini tuan-tuan dapat dapatkan promosi yang kami nak tawarkan kepada anda, iaitu pembelian 10 botol dengan harga RM250.

0: Bayangkan daripada harga RM180, kita nak sedekah harga RM25 saja kepada pelanggan-pelanggan kita yang dengar pada waktu ini. Dan pastinya untuk pelanggan-pelanggan baru yang tercari-cari, pelanggan baru yang ternanti-nanti, ini masanya untuk anda dapatkan berkongsi produk ataupun kita nak sedekah kepada saudara kita, tak ada masalah beli hari ini. Jadi untuk pembelian secara COD ataupun penghantaran, ada sedikit cap penghantaran lah. Saya tak nak nanti ada yang komen, Cik Man tak ada pun khabar, dia kata cas penghantaran. Ada juga orang itu, dia kata saya dengar sampai habis Cik Man tak cakap pun ada cas penghantaran. Jadi tuan-tuan, macam biasa, untuk barang sampai berbayar COD memang ada cas penghantaran lah. Yang paling penting untuk 150 orang ini, cepat telefon kita kerana tawaran kita sampai jam 5 petang saja. Nombor telefon kami, tuan-tuan, kalau tak dapat bercakap dengan khidmat pelanggan saya, tak apa, tak jadi masalah, miss call je, miss call saja, nanti khidmat pelanggan saya dia tengok satu-satu, dia akan telefon semula. Tak jadi masalah. Kita tak nak terlepas pelanggan kita yang nak mencuba, ada yang baru nak cuba, kita tak nak. Kita nak jaga hati mereka, kita nak jaga diri mereka supaya ini kelainan sebenarnya. Bila minum Nescu, rupanya dah lama dah kami ni tak cuba. Bila minum sedap pula, lepas tu rasa badan segar. Ini nombor telefon dia, tuan-tuan, boleh dapatkan sekarang. Dan telefon kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau 016-200-4348, 016-200-4348 3, 4, 8. Kalau nak korang lagi, tapi harga ni mahal sikit lah, yang nak beli satu saja kan, boleh terus layari di kedai sosial media kita. Kita ada di Shopee, kita ada di TikTok, tekan saja NESQ HQ, NESQ TikTok ke NESQ Shopee ke, ada dekat sana pelbagai produk kita. Ada, kita ada promosikan sempena kopi World Cup kita, kopi NESQ Classic kita. Kita nak bagi harga yang murah, nak borong pun tak apa. Okay, kita juga ada tawaran harga minuman buah Rozel kita pun ada banyak macam-macam. Tapi untuk hari ini khas buat anda yang mendengar di Radio Klasik, 10 botol RM250. Jadi jangan lepaskan peluang hebat ini kerana tawaran kita berikan kepada 150 orang. Kadang-kadang 150 orang ni orang KL dengan orang Selangor je telefon. Dah. Habis. Jadi orang tak sempat. Jadi kena telefon cepat-cepat ataupun miss call kita cepat-cepat di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau WhatsApp di talian kita 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi kita nak ceriakan tubuh badan kita, kita nak gembirakan dari pada hujung rambut sampailah hujung kaki kan. Jadi apa kata tuan-tuan, jangan pernah putus asa dengan ujian hidup. Setiap cabaran yang datang pasti membawa hikmah. Terus kuat, terus berusaha dan terus berdoa. InsyaAllah akan tiba saatnya segala penat lelah tuan-tuan akan digantikan dengan kebahagiaan. Dan itu saja masa yang saya ada untuk anda semua. InsyaAllah jumpa lagi. Jangan lupa 10 botol RM250.
1: Baik, itu saja tadi, kata-kata hikmah. Tu yang saya biar je Cik Man menulis awal-awal tadi tu. Itu hasil dia. Dan jangan lupa untuk 150 orang yang bertuah. 5 petang nanti kita tutup tawaran ini. Tawaran RM25 sebotol. Jadinya 10 botol RM250.
0: Kena ambil 10 botol.
1: Kena ambil 10 botol tu. Kita cuma sebut sebotol tu. Jatuh harga dia RM25.
0: Ya, betul.
1: Baik, ambil peluang. Tak salah untuk kita ikhtiar jaga kesihatan. Betul. Baik, terima kasih Encik Man.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, semua terus saja berhibur di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
0: Melodi Klasik.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

0: Perlis, Kedah, Pulau Pinang 94.9 MHz di utara.
1: Sila melancong utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
2: Melodi Klasik.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berwudu lalu memperelokkan wudunya dan kemudian dia mendatangi solat Jumaat dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah serta mendiamkan diri, maka dia akan diberikan keampunan di atas dosa-dosa yang dilakukan pada hari itu sehingga hari Jumaat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari sesudahnya. Sesiapa yang bermain dengan anak batu, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia.
1: Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua yang masih setia dengar kami. Terima kasih banyak-banyak. Selamat tengah hari Kak Nur Hanimah Ramli dari KLIA. Hari ini Kak Nur Hanimah nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran untuk anaknya yang tersayang, Jeffrey Nur Izlan bin Jeffrey Zain. Macam lagu lah pula, Jeffrey Zain. Selamat tengah hari juga Intan dari Perlis, Kak Mazidah Abdul Aziz dari Kampung Allah Batu Slim River. Juga selamat tengah hari buat semua yang meluangkan masa sama-sama memeriahkan ruang WhatsApp Radio Klasik. Baik, saudara, sedikit perkongsian. Pelaksanaan budi diesel yang bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Jadi, untuk simak kelayakan atau nak mohon tambah kota ke untuk pick up dan jeep diesel atau apa sahaja maklumat berkaitan budi diesel, saudara boleh sahaja layari budimadani.gov.my. Baik, itu sedikit info yang dapat saya kongsikan hari ini. Juga istimewa untuk yang sedang memandu, selamat memandu, fokus pada pemanduan, hati-hati di jalan raya. Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Adakah yang berjanji dengan saudara nak makan sama-sama? Dah tiba ke orang yang ditunggu ke yang ditunggu tak tiba-tiba? Macam kata Datuk Syarifah Aini menerusi lagu Yang Ditunggu Tak Tiba, rakaman 1976, melodi klasik menggamit kenangan.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Menghampiri pukul 2 petang, tugasan saya temani saudara untuk melodi klasik juga hampir selesai. Terima kasih kerana setia bersama-sama saya bermula 10 pagi tadi. Maaf jika ada salah silap di sana sini. Selepas ini, rakan penyampai gadis manis di muka pintu, Nadia Ahmad akan menyambung tugasan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu pop ye-ye menerusi Mestika Klasik. Cukup sampai di sini, Adaliah Nasharuddin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, undur diri. Jumpa lagi nanti. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Kau Bunga Ku nyanyian Datuk Sheikh, kerana saudara adalah bunga yang sentiasa kembang mekar di hati saya. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Jampal. J-A-M-P-A-L. Jampal. Jampal adalah unit sistem sukatan tradisional untuk mengukur berat, lazimnya emas. Contoh ayat, satu jampal bersamaan dengan 1/2 bungkal atau 1/4 rial.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Lagu-lagu irama pop Yeye terus menghangatkan petang saudara di Mastika Klasik.
3: Wahala

Gadis manis di muka pintu Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali di simpul erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati, betulkan niat. Bertemankan saya Nadia Ahmad dalam ruangan Mestika Klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu irama pop ye-ye, juga lagu-lagu popular tahun 70-an dan 80-an menanti saudara sekejap lagi. Tapi sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Adalia Nasharudin yang telah pun menemani saudara dalam ruangan Melodi Klasik. Ayo berhibur sekejap lagi. Ada lagu persembahan Fatimah HS, lagu bertajuk Istana Cinta, dan ini lagu persembahan Dato' A. Rahman Hassan bersama-sama Orkes Nirwana, lagu bertajuk Semoga Berjaya. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Radio Klasik di Kuching 92.9.

Lagu persembahan Discovery, penghibur, berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan waktu sekarang ini 2.17 minit petang. Selamat petang saudara yang terus setia dengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan terus lagu-lagu menggamit kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik, menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik yang mendengar menerusi pelbagai platform. Terus berhibur, sekejap lagi ada lagu persembahan M. Osman, lagu yang dinyanyikan dengan iringan Orkes Nirwana, lagu tahun 1966, lagu bertajuk Kisah di Simpang, dan ini lagu persembahan Fatima M. Amin, Oh Teruna, di Mestika Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan terus kami hidangkan sebagai halua telinga saudara petang ini dalam Mestika Klasik Surat dari Seberang, lagu rakaman tahun 1977, lagu persembahan Dato' Sharifah Aini. Menggamit kenangan, mengingatkan saudara kepada sebuah peristiwa. Nak kongsikan kenangan-kenangan tersebut, silakan hantar ke nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Terus berhibur sekejap lagi. Ada lagu persembahan Hasna Harun, lagu bertajuk Senyum di Bibir Manis. Dan ini lagu persembahan A. Ramli, Ingat Padaku.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
4: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Lagu dendangan Datuk Jamal Abdillah, lagu bertajuk Penyiksaanku, membawa kita ke pukul 2.39 minit petang. Terima kasih yang anda pun singgah ke laman Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Yang belum lagi, silakan boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Juga boleh teman-teman bersama-sama Nadia, boleh cari saya dengan kata carian Nadia _ Klasik. Terus berhibur, dengar lagu-lagu irama pop ye-ye tahun 60-an. Sekejap lagi ada lagu rakaman tahun 1968, lagu bertajuk Tanda Mata Dari Kasihku, lagu persembahan AB Syahri dengan iringan band Seroja. Dan ini lagu persembahan JK Misah bersama-sama The Wisma, lagu yang dirakamkan pada tahun 1969, Sayang Sayang.

Persembahan Dato' Hil Amir bersama-sama Uji Rashid merancakkan petang saudara di Mestika Klasik dengan lagu bertajuk Kau Dalam Hatiku, rakaman tahun 1977. Terima kasih dah pun menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Antara nama yang boleh saya sebutkan ada Wan Salman Naim di Sabak Bernam. Hai, selamat petang. Jamil Sabran di Sentul, Kuala Lumpur. Ada Rosnah Yus di Kota Kinabalu, Sabah. Hai, Acu Adi di Meru, Ipoh. Juga ada Min Rahim di Johor Bahru. Hai, Kak Hasnamina. Ada Kak Nur Lela di Batu Pahat, Johor. Kak Rohaya Jack di Kuching. Juga ada Hajah Sariah Haji Karsid. Ha, terima kasih. Itu antara yang boleh saya sebutkan waktu ini. Nama-nama lain saya sebutkan nanti kemudian, ya. Baik, kita nak berhibur lagi. Lagu seterusnya ada lagu persembahan Jah Murniwati bersama-sama Jaya Murni. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1967. Lagu bertajuk Teruna Pujaan. Tapi sebelum itu kita nak berhibur dengan lagu persembahan Taufik Haji Ali, Mabuk Kepayang. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik waktu ini. Nadia Ahmad menemani saudara insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Masih sempat lagi nak dengar lagu-lagu irama pop sehingga pukul 4 petang nanti. Disulami, diselang-selikan dengan lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Semoga saudara terhibur dengar lagu-lagu kenangan di Mestika Klasik. Baik, sekejap lagi ada lagu persembahan Dato' Ahmad Chaiz. Lagu yang dinanti-nantikan, lagu tahun 1968, lagu bertajuk Tak Berdaya. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Datin Rafiq Abuang, lagu bertajuk Sinar Hidupku. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Radio Klasik di Melaka 93.6.

Merancakkan petang saudara dengan lagu persembahan Zaleha Hamid, lagu menggamit kenangan tahun 1985, lagu bertajuk Pria Idaman. Terima kasih terus setia jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara. Dan untuk saudara yang sedang memandu waktu ini, didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu kenderaan saudara dengan berhati-hati dan pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara agar sentiasa dapat dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada, menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik yang mendengar Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Terus setia dengar lagu-lagu menggamit kenangan seterusnya. Sekejap lagi ada lagu persembahan Jun Abdullah bersama-sama The Clifters, lagu bertajuk Oh Di Mana Bahagia. Dan ini lagu persembahan G Yusof bersama-sama The Honey Blues, lagu bertajuk Remaja, pastinya di Mestika Klasik.

0: tidak berarti.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Sunny Sahuri bersama-sama M. Ramli. Lagu bertajuk Wajah Cermin Hati menggamit kenangan tahun 1978. Dan waktu sekarang ini 3:35 minit petang. Saya nak menyapa teman kerabat pendengar setia Radio Klasik yang tak henti-henti hantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Hajah Rusnah di Rumah Rakyat Ampang Tinggi, Kuala Pilah. Nak ucapkan terima kasih kepada DJ yang bertugas setiap hari, katanya siarkan lagu kegemarannya. Terima kasih. Juga ada Abdul Jalil Paimin di Kota Tinggi Johor. Hai Kak Tipah Sagijan di Parit Sulong. Juga ada Kak Salma Ahmad Bani, macam biasa Abang Mat Rock 60 Sen, Acik Nur Malamat di Pulau Tiga Parit Perak, dan Amy di Johor Baru. Semoga terhibur dengar lagu-lagu kenangan di ruangan Mestika Klasik. Baiklah, sebagai panduan buat saudara yang berada di Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3:48 minit petang nanti, dan di wilayah Persekutuan Labuan 3:51 minit petang. Berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Nurmala Urif bersama-sama The Fibers, lagu bertajuk Aku Dirantau. Dan ini lagu persembahan MH Yasin, lagu bertajuk Mawar untuk saudara di Mestika Klasik.

0: 2026, Gitar Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Gitar Pujaan Saudara, Gitar Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik Menggami Kenangan.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an.
2: Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku.
1: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
2: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
1: Istimewa di Radio Klasik.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Terus mengkami kenangan.

Waktu sekarang 4:02 minit petang. Selamat petang saudara yang terus setia dengan Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Dengar lagu-lagu menggamit kenangan tahun 70-an dan 80-an seterusnya sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu-lagu menggamit kenangan terus kami sajikan untuk saudara. Lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Datuk Francis Kapita, lagu bertajuk Diriku Terbelenggu, lagu rakaman tahun 1988 dan berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Alley Cats, Gerimis Senja. Semuanya di Mestika Klasik.

Lagu persembahan Bubbles bertajuk Kesetiaan menggamit kenangan manis saudara di Radio Klasik. Baiklah saudara, untuk esok, rancangan menarik yang cukup istimewa kami bawakan. Silang Budaya, Stesen Berkembar, Radio Klasik dan Pahang FM. Dua stesen, satu pentas berkongsi cerita, budaya dan semangat penyiaran. Jadi jangan ketinggalan bersama-sama DJ Ben dari Pahang FM dan DJ Izzat Saufi di Radio Klasik dalam Silang Budaya yang pastinya penuh informasi, santai dan menghiburkan. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Datuk Malik Rizwan, lagu bertajuk Untukmu, dan ini lagu persembahan Fatimah Razak, Hatiku Sunyi.

Persembahan Cendrawasih sepanjang perjalanan menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Saudara, jangan lupa untuk dengar rancangan Gita Pujaan Klasik malam ini pukul 9.15 minit malam sehingga pukul 10 malam bersama-sama Azlan Omar. Mungkinkah lagu Bas Nombor 1 persembahan Julie Remy masih menjuarai carta? Jadi ingin tahu, pastikan saudara dengar Gita Pujaan Klasik malam ini pada pukul 9.15 minit malam. Terus setia dengan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Seterusnya ada lagu persembahan Ramlah Ram, Sabarlah Sayang. Dan ini lagu persembahan Shidi, Di Sebalik Senyuman.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

Lagu persembahan kembara mencurah janji di daun keladi. Terus menghiburkan saudara di Mestika Klasik waktu ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.46 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggami Kenangan.

0: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Yang bermaksud sesiapa yang bersolat isyak secara berjamaah maka seolah-olah dia telah salat separuh malam, dan sesiapa yang bersolat subuh secara berjamaah maka seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.46 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.29 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik 5 petang. Seperti biasa, kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang, dan sekembalinya nanti pada pukul 5.15 minit petang, saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja, dan pada pukul 5.30 minit petang, rancangan Nur di Klasik menanti saudara. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Jampal. J-A-M-P-A-L. Jampal. Jampal adalah unit sistem sukatan tradisional untuk mengukur berat, lazimnya emas. Contoh ayat, satu jampal bersamaan dengan 1/2 bungkal atau 1/4 rial.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit tu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA100 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New Industrial Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dan Doye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kalamati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena bela kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu habis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik. Terima kasih terus setia. Jadikan kami pilihan utama peneman saudara waktu ini. 24 jam tanpa henti kami hiburkan saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Dan telah pun ke udara tadi ulangan Cubit-Cubit Manja yang telah pun diterbitkan oleh rakan penyampai Diani Shazlina. Nantikan rancangan Nur di Klasik pada pukul 5.30 minit petang nanti. Sebelum itu, berhibur dengan lagu persembahan Aris Ariwatan Permaidani, dan menyusul selepas itu nanti ada lagu persembahan Wirdani Tiada Yang Kekal. Semuanya di Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, seperti yang dijanjikan, saudara akan dapat dengar ulangan Nordic Klasik bertajuk Hibah di mana silapnya hingga keluarga berpecah bersama-sama yang berbahagia Ustaz Bukhari Safian, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Pemasaran MAINS dan penyampainya Azlan Omar. Sampai di sini sahaja tugasan saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Alhamdulillah, saudara, sekali lagi kita dipertemukan untuk perkongsian rancangan berbentuk majlis ilmu di udara untuk petang ini dalam rancangan Nur di Klasik. Untuk perkongsian bersama percampahan ilmu dalam rancangan Nur di Klasik hari ini, macam biasa kita mulakan terlebih dahulu dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Baik, untuk kita teruskan perkongsian kita hari ini, perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik, rentetan tajuk yang disediakan oleh penerbit. Kita berkongsi perbincangan tajuk hibah, di mana silapnya hingga keluarga berpecah. Jadi insyaAllah untuk hari ini sekali lagi kita bersama-sama dengan bahagia Ustaz Bukhari Safian sebagai tetamu untuk rancangan Nur di Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah untuk hari ini kita nak sambung lagi bicara kita tentang hibah ini. Duk main bercerita pasal harta, seronok sebenarnya cerita pasal harta, cerita pasal wang ini. Tapi tinggal lagi dalam seronok ni juga, sebab dikatakan harta jugalah menjadi punca, punca kepada kebahagiaan dan tak kena cara punca juga kepada kecelaruan, perpecahan dan sebagainya. Jadi Ustaz, kalau mungkin kita boleh mulakan perkongsian rancangan Nur di Klasik petang ini dengan tajuk hibah tadi tu, di mana silapnya hingga keluarga berpecah. Jadi mungkin boleh tak sebagai mukadimahnya Ustaz jelaskan, apakah boleh kita katakan bahawa antara faktor utama sebenarnya berlakunya pertikaian ahli keluarga, ahli waris dan sebagainya ini, hibah di kalangan masyarakat bermula dari ketidakjelasan apa itu hibah, apa itu wasiat, apa itu pusaka dan lain-lain. Jadi insyaAllah kalau mungkin Ustaz boleh jelaskan itu sebagai mukadimah perkongsian kita untuk petang ini, insyaAllah Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kepada sidang pendengar yang setia, penerbit, semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tuan-tuan, puan-puan sedang mendengar yang Allah rahmati sekalian, bila kita cerita berkaitan dengan hibah ni, hibah bukan satu perkara yang baru. Dia dah lama dah pun. Ada orang tanya saya, Ustaz, dengar cerita saya pun dah, dia lah tanya saya, Ustaz, saya tengok surat khabar, tengok media sosial, hibah ni banyaklah orang bergaduh, Ustaz. Kalau macam tu boleh tak saya cadangkan? Dia lah kata, saya cadangkan hibah ni tak payahlah buat, tak payahlah bincang, sebab dia menyusahkan orang. Betulkan sikit pahaman kita. Sebab hibah ni bukan benda yang baru. Dia dah datang pun daripada dalam imam Islam sendiri pun ada didikan berkaitan tentang hibah. Memang ada ilmu hibah ni. Jadi hibah ni bukan benda baru, benda dah lama. Cuma kita nak pandu sikap orang kita dalam menghadapi ataupun dalam mengurus harta melalui hibah. Yang tu saja nak kena faham. Ya, betul, antara faktor utama yang berlaku kalau tengok kepada kes-kes yang saya pernah terima, banyak kes-kes orang kita ni berlaku buat hibah, tetapi bila dia berlakunya ke kematian, maka kesannya pada waris, kerana waris ni antaranya dia tidak jelas apa itu hibah, apa itu wasiat, apa itu pusaka. Ini benda yang sinonim, common yang berlaku. Antara kes yang saya boleh kongsi dengan sidang pendengar, ada satu kes, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang Allah rahmati sekalian. Kisahnya, suami ni ada hasrat untuk bawa isteri dia pergi umrah. Nak tunjuk simple tak? Nampak benda ni simple, tapi kalau salah urus dia akan menjadi jadikan kesan yang berbeza. Suami ni ada hasrat, tak daftar lagi nak pergi umrah tu. Cuma ada hasrat nak pakai duit suami ni untuk bawa isteri tunaikan umrah. Hmm. Namun hajatnya tidak kesampaian kerana suami ni meninggal dunia. Suami meninggal dunia, meninggalkan mak ayah, meninggalkan isteri, meninggalkan anak-anak. Cuma kalau ikutkan dalam kes situasi macam ni, kalau kita faham secara asasnya, dia jadi pusaka si mati. Semua harta si mati jadi pusaka.
0: Yeah.
1: Namun dalam kes ni, dia terbalik sikit. Dia jadi pening sikit. Dia bantuan isteri ni, dia tuntut bahagian umrah tersebut dengan dikatakan ini duit yang dia perlu ambil untuk tunaikan umrah. Boleh ataupun tidak. Ada kes ni dirujuk pada saya. Jawapan saya, saya kata dia perlu melalui proses faraid terlebih dahulu. Kerana baru hasrat. Belum bagi lagi. Kalau bagi tu cerita lain. Bagi maksudnya hibah. So isteri ni kata saya boleh guna pendekatan suami saya buat tu adalah melalui hibah. Dah bagi ke belum? Belum bagi lagi. Baru hasrat. Macam kita jom lepas ni kita makan nasi ayam. Perut dah rasa dah nasi ayam. Belum lagi.
0: Belum,
1: tak
0: belum,
1: sebab
0: belum.
1: Tak makan. Baru hasrat. Baru rancang. Maka tak bolehlah kita kata dah kenyang dah makan nasi ayam. Tak makan lagi tapi kita rasa kenyang. Itu tak logik lah. Serupa juga dalam kes ni, dia tak boleh dakwa benda tu hibah kerana kita kena faham hibah ni apa dia? Hibah ni bagi waktu hidup, terima pun waktu hidup. Ini nak bagi tahu, ramai orang kita tak jelas. Wasiat tu apa dia pula? Wasiat ni kenyataan ataupun tulisan yang merujuk kepada maksud mati untuk diserahkan sesuatu harta selepas mati. Contoh, ni nak bagi faham basic. Wasiat. Kalau apa-apa jadi pada mak, mak nasihatkan bagi pada DJ bertugas Radio Klasik RM10,000.
0: Contoh.
1: Contoh. Ramai ni DJ-DJ Radio Klasik ni. Oi, seronok seorang RM10,000. Mak cakap ni. Tapi ceritanya apa dia? Mak nak bagi waktu bila? Mak nak bagi lepas mati. Maka itu jadi wasiat. Kalau mak kata jom bawa mak pergi Angkasa Puri, Wisma Radio, mak nak jumpalah siapa DJ yang bertugas. Takkan DJ je ustaz, sebutlah penerbit sekali. Ni nak jumpa belaka. Ni mak nak buat benda yang baik ni. Jom bawa mak, mak nak bagi seorang RM5,000. Duit raya. Belum raya dah duit raya. Duit raya. So ceritanya tuan-tuan puan-puan, mak nak bagi, bawa mak bagi. Itu apa dia tu? Hibah.
0: Hibah.
1: Kalaulah mak mati, mak dah bagi dah, mak keluar angka. Ini contoh ya.
0: Jadi anda kata kalau mak nak bagi, kata ni, bila mak bagi, itu jadi hibah. Anda kata mak dalam perjalanan nak bagi, nak bagi tapi meninggal dalam perjalanan.
1: Meninggal dunia. Maka DJ dan penerbit tak boleh tuntut lah.
0: Tak dapat.
1: Tak boleh
0: tuntut. Belum berlaku hibah.
1: Ya, serupa dalam kes tadi. Sebab tak berlaku lagi. Tak boleh siapa-siapa mendakwa kena bagi. Sebab benda tu tidak lagi berlaku. Serupa juga ada situasi tu, mak ni ada dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan, sepasang. Dah besar dah dua anak ni pun, dah kahwin dah pun. Ceritanya mak ni ada rumah banglo, rumah tepi jalan, nilai dekat juta jugalah. Rumah tepi jalan, rumah pula banglo, dapur dia saja tak boleh nak gambar. Kalau TV senang nak tunjuk, kalau radio ni tuan-tuan bayanglah sendiri besar mana. Besar lah dapur dia tu. Ish, ada tiga set meja makan lah. Nak bagi faham lah. Besar tak
0: mana
1: besar,
0: besar lah.
1: Okay. So ceritanya mak ni buat, mak bincang dengan dua anak ni, mak nak tukar nama. Tuan-tuan puan-puan nak kena faham satu konsep. Hibah ni kalau pergi ke pejabat tanah, nama juga hibah, tapi bahasa Melayunya pemberian kasih sayang.
0: Kasih sayang.
1: Cuma pejabat tanah mensyaratkan pertukaran hak milik berlaku melalui pertukaran nama itu sendiri, borang 14A. Namun kalau pergi ke majlis agama ataupun agensi ataupun amanah raya, semua itu dia tidak mensyaratkan pertukaran nama. Pertukaran nama tu boleh berlaku sama ada waktu hidup ataupun selepas mati. Cumanya kena faham, hibah ni bagi waktu hidup, terima waktu hidup. Cuma nama tidak ditukar tu, itu isu pentadbiran. Nak kena faham yang tu. Kadang-kadang orang duk fikir hibah ni mesti tukar nama, hibah ni mesti tukar nama. Tak semestinya.

0: kalah mak nak bagi. Apa nak cakap kan? So bawa mak pun bawa bagi pejabat tanah, tukarlah nama. So seorang 50-50 lah. Mm-mm. Dah clear dalam geran tersebut. Nama mak dikeluarkan. Ceritanya dalam beberapa tahun akan seterusnya tu mak meninggal dunia. Bila mak meninggal dunia, perbincangan pusaka ni berlakulah di kalangan dua beradik ni. Mak pun dah tak ada. Maka waris dia hanyalah anak yang dua orang tadi. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Ceritanya apa dia? Cerita dia ni, anak lelaki mencadangkan kepada anak perempuan, kita jual je lah rumah mak ni. Setelah berapa tahun mak meninggal ni, kita tak buat apa, kita pun dah tak balik. Jadi apa kata kita jual? Sebab ada orang nak beli. Kat 1 juta. So anak perempuan berkata, terpulanglah pada abang. Abang kata macam tu sebab abang kata pun abang nak buat modal sama. Buat modal perniagaan. So adik ni malu Allah macam, tak apalah, bolehlah abang. Cumanya abang kata, abang buatlah proses jual beli. Ada turun tanda tangan apa semua tu. Dia tak lalu pejabat pusaka kan. Dia tak lalu pejabat sebab rumah tu rumah dia orang. Namanya nama dia orang. Cuma isunya bila duit dapat pada tangan abang, abang kata apa? Ni cerita betul ni. Abang kata apa? Ni abang dah tanya dah seseorang. Seseorang tu saya tak tahulah tuan-tuan perempuan, tapi dia cerita pada saya seseorang tu. Dia kata wajib faraid. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Terkejutlah anak perempuan. Kenapa kena faraid? Sebab dia kata rumah ni rumah mak, wajib faraid. Nampak tuan-tuan perempuan, apa isu di kalangan dia ni, di kalangan anak lelaki tadi? Dia tak jelas apa itu ibah, apa itu faraid, apa itu pusaka. Soalan saya, rumah tu rumah pusaka ataupun tidak? Bukan.
1: Tak.
0: Mak, sebab apa saya kata bukan? Sebabnya rumah tu rumah orang hidup. Pusaka ni apa maksud pusaka? Pusaka ni semua peninggalan harta si mati. Tu Dewan Bahasa Pusaka dah gazet dah tu maksud pusaka tu. Pusaka ni apa maksud? Saya ulang balik. Pusaka ni apa maksud tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang setia sekalian? Pusaka ni semua harta-harta peninggalan si mati. Kalau orang tu hidup, tak nama pusaka. Pemiliknya hidup. Ni siapa punya pen ni? Ni pen Ustaz Bukhari. Contoh. Ustaz Bukhari, ini pusaka, pen Ustaz, pen pusaka Ustaz ke? Jawapannya tak. Ni pen saya.
1: Jadi dalam isu tadi, rumah tadi dah dihibahkan.
0: Telah ditukar nama.
1: Dah tukar nama.
0: Telah
1: masa
0: bertukar hak milik. Maka bukan
1: maksudnya
0: pusaka.
1: Hibah tu berlaku sebelum arwah meninggal. Jadi harta tu dah ada hak milik. Hak milik masing-masing. Jadi itu bukan pusaka lagi.
0: Bukan pusaka. Tapi anak lelaki keliru. Anak bukan kata keliru, bercelaru terus.
1: Bercelaru.
0: Dia tuntut, dia kata, dia bagi anak perempuan ni 33% lah. 33%, boleh kurang 333 ribu. 1 juta tadi dia bagi, sepatutnya berapa setiap orang akan dapat? 500 ribu. Nampak nak clear, faham? Sebab apa? Sebab dalam dalam geran tu clear pemilikan hanyalah 50%. 50%. Tapi apa yang berlaku pada anak lelaki, dia ambil 666 ribu. Maka di situ anak lelaki makan hak yang bukan haknya. Bahaya ni.
1: Bahaya. Baik saudara, itu penjelasan untuk sebagai mukadimah. Bagaimana dikatakan bila mana kita tidak jelas, kita tidak faham akan puncanya tadi. Punca ataupun dengan istilah-istilah yang kita kongsikan tadi, apa itu hibah, apa itu wasiat, apa itu pusaka, dia perlu jelas di situ. Bila mana bercerita tentang punca, maka kita selesaikan punca, kita dapatkan kejelasan, kefahaman itu, insyaAllah, agar mudah-mudahan dengan perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik Petani lebih memberi percambahan ilmu untuk lebih kita faham dengan istilah-istilah ini hendaknya, insyaAllah. Baik, saudara, kita akan lanjut lagi bicara tentang isu ini ataupun tajuk ini, hibah di mana silapnya hingga keluarga berpecah. Jadi untuk itu, terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan saudara untuk kekal bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik.

0: Nur die Klassik. Radio Klasik mengkamit kenangan irama merentas zaman. Alhamdulillah, saudara masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari dengan segala kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Dan insyaAllah, kita manfaatkan juga waktu untuk bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik petang ini dengan perkongsian tajuk Hibah Di Mana Silapnya Hingga Keluarga Berpecah. Dan masih lagi bersama-sama dengan bahagia Ustaz Bukhari Safian. InsyaAllah kita nak teruskan lagi perkongsian petang ni dengan satu lagi persoalan mungkin saya boleh ajukan kepada Ustaz. Situasi, mungkin saya boleh wujudkan satu bentuk situasi. Seorang bapa, dia menyatakan secara lisan, dia maksudnya secara lisan lah, bahawa sebuah rumah diberikan kepada salah seorang anaknya tanpa sebarang dokumen bertulis. Tak ada bertulis, lisan saja. Jadi selepas kematiannya, waris lain mempertikaikan hibah tersebut. Analisis isu yang timbul dan cadangkan langkah penyelesaian yang selaras dengan syarak dan juga dari sudut perundangan. InsyaAllah, Ustaz.
1: Baik, tuan-tuan, puan-puan, sinar pendengar yang Allah rahmati, Allah kasihi sekalian. Baik, bila kita cerita berkaitan hibah lisan, benda ni satu perkara yang agak sinonim dengan masyarakat kita. Sebab benda sebab apa saya kata sinonim? Sebab percuma. Orang kita kadang-kadang, satunya tadi isu awal-awal tadi, tak faham pun. Kadang-kadang kita buat pada masa yang sama pun sebab kita tak faham. Dia sebut ni, long tanah belakang ni, ambil lah buat bina rumah. Dia ambil, itu hibah lah. Hibah tu berlaku. Tapi nama masih nama orang hidup lah. Tiba-tiba mati, dia jadi isu. Sebab tak clear adakah hibah tu, macam mana prosesnya, bagaimana. Buat pula apa kes yang soalan tadi adalah melalui mulut. Dan mulut ni memang banyak berlaku perkara sebegini. Sebab dia jadi isu bila mana, lebih-lebih lagi berlaku ketika mana kematian. Saya bagi sedikit pertikaian, sebagai secara rumusan umum. Hibah secara lisan ni sah ataupun tidak? Ada orang tanya. Dia serupa juga wasiat secara lisan, wasiat mulut, hibah pakai mulut yang biasa orang kita buat. Dia buat macam kuih raya je kadang-kadang tu. Apa dia ditunjuk je, ni mak nak bagi tahu tanah kebun tu, tanah kebun mak ni ada durian musang king, ujung tu kucing tidur, belakang ni udang merah, semua jenis binatang ada. Dia kumpulkan dalam tu, dia kata yang tu semua awak punya, awak ambil lah. Dia cakap ke anak sulung. Anak sulung dengar, hibah berlaku tak? Hibah berlaku. Sebab anak sulung kata, terima kasih mak, mak bagi kat saya, mana geran, ambillah tu geran. Tapi tak tukar nama. Lepas mati, dia jadi isu. Okey, baik. Secara umumnya, hibah lisan ni sah atau tidak? Dia sah di sisi syarak. Cuma dia sangat-sangat berisiko jika untuk pembuktian di mahkamah.
0: Dari sudut perundangan berisiko?
1: Ya, sangat berisiko. Sebab nanti dia akan melibatkan saksi, perlukan saksi, perlukan persetujuan. Dia isu yang berlaku di kalangan orang kita ni, orang tak setuju. Macam contoh, macam mana saya nak bagi nampak contoh tu. Ada satu keluarga ni, so ayah ni ada tanah. Ada enam bidang tanah. Enam bidang tanah, dan kebetulan dia ada enam orang anak tanpa isteri. Cerita ni dia cerita betul juga. Ini semua cerita betul. Kita reka belaka. So ayah ni ada dia enam orang anak. Tiga anak yang awal, dia dah tukar nama siap-siap. Bagus ayah ni. Ayah ni banyak tanah, dia selesai awal. Tiga tanah dia bagi siap-siap pada anak yang sulung ni. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Manakala anak yang keempat, yang kelima dan keenam, dia hanya menyebut saja. Dia tak tukar nama. Dia menyebut apa dia? Ni tanah yang tiga bidang lagi ayah bagi pada tiga orang yang berbaki ni. Tapi sebut saja, bukannya pakai dokumen. Macam yang awal-awal, tiga anak yang awal tadi, dia sebut, bukan sekadar sebut, tetapi dia tukar nama. Manakala tiga yang bongsu ni, dia hanya sebut. Jadi isu pada keluarga ni apa dia? Ayah meninggal dunia. Bila ayah meninggal dunia, tiga anak yang dah dapat tanah tadi, yang dah tukar nama tadi, tak setuju hibah tu dilaksanakan. Ini cerita betul. Kak Long dengan Abang Long kata, kita buat baraik. Nah, anak-anak bongsu ni semua cerita-cerita. Ni bukan cerita budak-budak makan aiskrim. Ni cerita orang-orang besar belaka. Atas 20 tahun belaka cerita ni. Tuan-tuan, puan-puan, Abang Sulung, Kak Long kata apa dia? Tiga tanah yang berbaki yang ayah sebut nak bagi korang tu, kita buat faraid lah. Sebab apa jadi begitu? Sebab tiga tanah yang berbaki tu nilai dia tinggi. So, tiga anak yang awal ni tak setuju untuk dibuat hibah. Waktu ayah hidup tak kata apa. Yeah. Tapi disebabkan ayah pakai mulut, tiga anak ni tak setuju. Sebab dia untuk buat, kalau situasi macam ni, tiga anak yang berbaki ni kena buat pengesahan nibah. So dia kena datangkan saksi. Dia jadi rumit.
0: Yeah.
1: Dia kena datangkan saksi, kena datangkan bukti. Macam mana boleh jadi pemilikan. So benda ni jadi cabaran pada hibah itu sendiri. Itu sebab saya nak tunjukkan benda ini berlaku. Hibah lisan ni jadi cabaran. Ada trend cabaran di mahkamah. Ada situasi yang berbeza pula. Ada orang kita ada tanah yang mahal. Mak dia ada tanah yang mahal di satu negeri tu. Di Malaysia lah ceritanya. So ceritanya mak dia ni dengan abang mak ni ada tanah bersama. Tanah kongsi lah. Tanah lot nilainya 15 juta.
0: Oh, besar.
1: Tanah tak besar.
0: Tak, nilai,
1: tanah
0: nilai
1: dua lot. Tapi nilai tu besar. Tapi rumah, apa tu, tanah dua lot je. Dua biji rumah. Memang ada dua biji rumah pun. Dia dalam bandar. Dia tak boleh mention lah kawasan. Takut orang tu terkejut pula. So ceritanya tuan-tuan, puan-puan, waktu mak dengan abang ni hidup, abang ni waktu zaman 80-an, zaman tu kampung lagi kawasan tu, tapi sekarang ni bandar. Saya ulang balik, tanah ni dua nama, dua adik-beradik, laki dan perempuan. So yang laki ni bagi tahu pada adik perempuan, tanah bahagian aku kau ambil lah. Kau bina lah rumah tu. Sebab hari ni ada dua biji rumah. Asalnya satu rumah je. Yang asal tu adik perempuan je yang duduk. Ada sikit laman besar lah. So bila abang kata adik ambil lah tanah sebahagian ni, abang tak nak. So adik rasa seronok lah. Hari ni abang dan adik dah mati. Waktu abang bagi pada adik, adik bina rumah. Ni masing-masing ada anak ni. Ada pasangan ada anak belakang ni. Yang betul. Adik ni ada 13 orang anak. Yang abang tu ada 3 anak lelaki. So ceritanya bila abang bagi ke adik, adik bina rumah, abang mati. Nama tak tukar lagi. Buat tahun demi tahun. Ni cerita tahun 1980-an. Tapi berlangsung bergaduhnya sehingga 2026. Ni nak tengok, nak tuju. Bukan kesan, hibah kesan tu problem. Tapi isu dia kat situ. So abang ni bagi tanah tak tukar nama sampai abang ni mati. Mak ni buat relax lagi. Sampailah mak mati. So dua-dua orang pemilik tanah dah mati. Jadi cerita hari ni datang jumpa saya bulan 12 hari itu. Di mana dia kata apa, ni ustaz, yang 13 orang anak ni, ada seorang datang jumpa saya. Ustaz, kami ada isu sikit nak tanya pandangan ustaz. Apa isu dia? Isu dia ustaz, anak pak saudara, maksudnya abang tadi lah. Anak pak saudara dah pasang peguam tuntut tanah pak saudara dia. Pak dia lah.
0: Yalah, pak dia.
1: Dia minta sebab tanah juta. Nilai dia tu. Nilai dia juta. Bahkan bahagian pak saudara tu lagi besar daripada mak. Dia berkurang, saya dia 2-1 lah. Nisbah 2-1. So mak ni dah ambil 2-2 sekarang ni. So ceritanya, tiga anak lelaki daripada abang tadi tu dah pasang peguam nak tuntut tanah tu dengan anggapan dia orang kata tanah tu nama pak dia orang. Benda jutaan ringgit ni kan. So benda ni jadi ujian buat kita lah.
0: Betul
1: ujian
0: lah.
1: Buat diorang juga. So ni 13 adik beradik nak fight. Dia datang jumpa saya, ustaz, nak tanya pandangan ustaz, sesuai tak untuk kami fight? Sebab kami nak fight ni bukan apa ustaz, kami nak mempertahankan apa yang pak saudara kami bagi. Padahal anak pak saudara yang datang tu. Kami pelik sebab waktu diorang, bukan je diorang tak tahu ustaz, diorang tahu. Tapi bila harga makin naik, diorang datang hari ni pasang peguam. So ceritanya ustaz, macam mana nak bagi menang? Dia tanya macam tu. Sebab dia pun, dia orang pun 13 adik-beradik pun cadang nak bagi, nak pasang peguam lah. So saya tanya, situasinya ada tak hitam putih? Saksi ada tak? Saksi waktu tu siapa yang ada? Saya kata macam tu. Pak saudara dah tak ada dah. Ada pasangan. Masing-masing pasangan dah mati dah waktu tu. Dah lama dah cerita ni pun. Lepas tu ceritanya anak-anak yang besar, berapa orang? Waktu tu ada seorang dua je. So saya kata pembuktian tu jadi cabaran. Bolehlah lawan tapi jadi cabaran. Kesannya ni cabar-mencabar ni berlaku ni. Kesannya apa dia? Satu benda yang kita perlu perasan, hubungan kekeluargaan. Memang betul pun. Hubungan kekeluargaan memang problem. Sebab yang ni dah start mencabar, yang ni dah mula terasa. Kenduri kahwin tak datang dah. Dah terasa kenduri kahwin tak datang, raya confirm tak datang, dah terasa. Kenduri kahwin anak tu dah tak datang dah. Kesan ni hubungan kekeluargaan. Itu sebab kita semua kena faham, tuan-tuan, puan-puan, sinar pendengar yang Allah rahmati sekalian. Nak buat hibah, buat hibah betul-betul. Nak buat wasiat, buat wasiat apa yang macam mana Nabi tunjukkan. Senang, benda ni smooth kalau kita ikut aturan. Cerita orang kita suka buat benda yang bukan ikut aturan. Dia suka yakin. Baguslah yakin dia tu.
0: Mana kata lebih selamat, lebih jelas, lebih apa ni, lebih telus bila mana ada apa hitam putih.
1: Mm-mm.
0: Ada bertulis ada bukan hanya sekadar apa ni hibah mulut lah maksudnya.
1: Yeah,
0: itu antara kesan dari segi perundangan.
1: Yeah,
0: kena
1: betul,
0: ada dokumen.
1: Betul.
0: Perlu ada dokumen. Ya, yeah, baik. InsyaAllah saudara, kita akan kembali lagi untuk lebih apa ni penjelasan dalam isu ini. InsyaAllah saya kira ini antara isu yang perlu untuk kita sama-sama ambil tahu dan juga berlakunya pencambahan ilmu tentang apa ni hibah dan juga tentang selanjutnya tentang wasiat, tentang pusaka dan lain-lain. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini dalam Nur di

0: dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik, merungkai kekeliruan. Dan untuk petang ini, insyaAllah kita merungkai tentang isu hibah, di mana silapnya hingga keluarga berpecah. Jadi untuk elakkan berlakunya perpecahan itu, untuk elakkan berlakunya masalah yang berbangkit kemudian hari, makanya inilah antara objektif yang kita kongsikan dalam rancangan Nur di Klasik petang ini bersama-sama dengan berbahagia Ustaz Bukhari Sofian. Dan insyaAllah Ustaz, bila mana kita masih lagi duduk bincang tentang tajuk hibah ini, mungkin saya boleh bawakan satu lagi situasi di mana seseorang memberikan hibah kepada penerima, namun harta tersebut masih belum dipindah milik secara sah. Dia dah bagi hibah, belum dipindah milik secara sah. Kalau yang tadi tak ada hitam putih, yang ini mungkin ada hitam putih, ada dokumen, tapi belum pindah milik, belum tukar nama lah ceritanya. Jadi nilai kesan pemilikan yang tidak sempurna terhadap kesahihan hibah serta implikasinya kepada waris. Jadi mungkin kalau boleh Ustaz lanjutkan bicara kita tentang situasi ini, insyaAllah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar Klasik yang Allah rahmati sekalian. Baik, tuan-tuan, puan-puan, kita nak kena faham, satunya kita nak mention dekat sini, hibah tak semestinya tukar nama. Satu. Yang keduanya, hibah tukar namanya hanyalah di pejabat tanah. Melalui contoh, kalau di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, amalannya dokumen hibah. Tukar nama lepas mati pun boleh. Tapi kena faham, tukar nama maksudnya itu pentadbiran. Pemilikan telah pun berlaku serta-merta waktu hidup. Itu kena clear, saya ulang balik. Kita hibah tukar nama lepas mati tak apa, tapi pemilikan tu telah pun berlaku. Nak bagi anak, anak dah dapat dah rumah tu. Anak dah buat tu macam rumah dia dah. So dia bagi duduk tu cerita lain, tapi anak dah buat, dah buat renovation semua. So anak dah rasa tu rumah dia. Maka hibah kalau ikut dengan cara yang betul, okey. Cumanya ada satu isu lagi, orang kita buat buat hibah melalui pemilikan tak semurni, boleh kita fahamkan kalau rumah tersebut kada masih ada hutang dengan bank. Yang ni kita nak kena faham. Jika ada melibatkan hutang lagi, adakah boleh buat hibah? Kalau nak harap kita punya aset habis hutang, lambat lagi lah nak buat. Bimbang-bimbang pula kita nak rancang sekarang. So ceritanya, boleh tak hibah harta bercaga? Jawapannya boleh, dengan kebenaran bank tersebut. Kebanyakan hari ini bank-bank membenarkan hibah secara bercaga. Maksudnya kena ikat dengan takaful lah. Memang kita beli rumah dengan takaful, insyaAllah okey. Lagi satu isu pindah milik ni, boleh tak hibah felda? Hibah felda ni kena dapatkan orang felda, ada peneroka felda. Sebab saya ada kes tu peneroka felda, dia buat hibah. Cuma hibah ni hibah mulut lah. Cuma bukan hibah dokumen. Bila hibah mulut ni, dia nak hibah, jawapannya dia jadi cabaran balik. Sebab nak tanah felda ni bukan pemilikan kita sepenuhnya. Dia tak sama macam tanah biasa ni. Tanah felda terikat dengan Akta JSA 1965. Akta tanah berkelompok. Dia serupa juga di Negeri Sembilan ataupun di Melaka sikit, iaitu tanah adat. Di mana dia tak boleh dijual, dia tak boleh difaraid, dia tak boleh hibah. Dia nak kena faham yang tu. Hasil cerita lain, tetapi aset tersebut dia ada peraturan dan undang-undangnya tersendiri. Yang ni kalau sesiapa orang fiada nak hibah, dia mesti melalui dia punya pengawal sedia dia. Kena tanya pandangan bagaimana proses, sebab memang ada cara pun, tapi kena melalui prosesnya yang betul. Serupa juga macam contoh yang lain, KWSP. KWSP, adakah boleh hibah? Selagi duit tak ada di tangan, jawapannya tak boleh. Memang ada dalam akaun. Jawapan dia tak boleh. Dia ada fatwa semasa. Yang ni pun kena ikut perkembangan semasa, tuan-tuan, puan-puan. Nak kena faham bagi clear. Dan seterusnya, isu, ada satu isu yang rujuk pada saya berkaitan tentang isteri dengan suami, dia bercerai. Semanjang perkahwinan tu, isteri ni buat down payment, dia keluarkan duit, dia ada bayar bersama rumah tersebut yang diorang beli. Tapi rumah tu nama suami. Dia ni ada jenis orang kita ni, dia cinta. Bila cinta ni, ialah mana ada orang kahwin nak bercerai. So confirm lah dia bagi, tak apa bang saya bayar tapi rumah ni letak nama abang. Ini situasi dia ni. So kebanyakan ada pun orang kita buat, kadang-kadang suami beli letak nama isteri pun ada juga. So benda-benda ni berlaku pada kes saya ni, di mana dia ni beli rumah tapi letak nama suami. Yang banyak bayar tu dia. So nak dijadikan cerita bercerai. Bercerai tanpa anak. Dia tak ada anak. So nak dijadikan cerita, saya tak pasti adakah dia, dia saya yakin isteri, bekas isteri ni tak ada ilmu lah. Berkata dia mungkin tak dengar lagi radio klasik kot. Mungkin-mungkin. So hari ni mungkin dia dengar lah. So ceritanya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang Allah rahmati sekalian, bila dia bercerai, dia tak buat sebarang tuntutan. Tuntutan terhadap rumah tu pun dia tak buat. Tapi lepas tu suami dia ni berkahwin baru, dikurniakan seorang anak perempuan. Rumah tersebut suami ni buat apa? Dia buat hibah dokumen. Dan dokumen dia tu sah. Dia buat hibah kepada anak perempuan dia tadi yang tunggal. Dia kahwin baru ni. Dia kahwin baru dapat anak perempuan. Dia hibahkan rumah tadi tu yang nama dia tadi kepada anak perempuan. Ditakdirkan dalam beberapa tahun selepas-lepas itu, dia ni meninggal. Dia meninggalkan siapa? Meninggalkan isteri yang baru. Meninggalkan seorang anak perempuan yang telah dihibahkan rumah tadi. Bekas isteri tak masuk dalam, sebab bekas isteri dah habis edah, habis clear dah. So ceritanya dia tidak menerima pusaka. Namun cerita ni, bila isteri baru ni pergi sah buat pengesahan hibah, maka hibah tu sah. Sebab dokumennya betul. Itu nak tunjukkan dokumennya betul. Itu bagus. Cuma ceritanya, bekas isteri ni pergi ke mahkamah syariah yang berbeza negeri. Dia bukan isu berbeza negeri, maksudnya dia tak datang lah. Dia duduk tempat lain lah. So dia buat permohonan, dia tuntut rumah tu sebagai harta pencarian. Ini kes yang betul-betul berlaku. Dia tuntut rumah yang dia tu hibah, bekas suami dia hibah pada anak dia tu. So bukan anak isteri pertama, anak isteri kedua. So dia tuntut rumah tersebut. Uniknya dalam kes ni, dia berjaya memiliki rumah tersebut, dan mahkamah memutuskan bahawasanya rumah yang telah dihibah itu mesti dipulangkan balik kepada isteri pertama, bekas isteri, dan hibah tersebut dibatalkan. Saya nak tunjuk apa dia tuan-tuan, bertulis ke tak tulis, kena pastikan pemilikan kita tu betul-betul sempurna. Walaupun betul nama kita, tapi mesti clear, tak ada unsur harta sepencarian, tak ada pemilikan orang lain bersama. Yang ni nak kena faham pemilikan sempurna. Itu sebab saya sebut tadi KWSP. Itu sebab saya sebut sikit tanah adat. Saya sebut sikit tanah feda. Sebab nak bagi faham bahawasanya harta kita mesti clear kita punya seorang, baru sesuai untuk dihibah, agar perkara ini tidak jadi pertikaian pada satu hari nanti, lebih-lebih lagi waktu kita mati.
2: Mana kata kena jelas harta tu harta kita,
1: ya,
2: baru
1: betul
2: kita hibah.
1: Betul.
2: Baik Ustaz, saya mungkin dalam pada kita nak mengejar masa, ada, ya, saya tarik dengan satu lagi soalan yang mungkin saya boleh ajukan dalam bentuk situasi. Situasi sebahagian ibu bapa yang memberikan hibah hanya kepada anak tertentu. Katanya dia ada empat orang anak, dia yang dia berkenannya dia nak bagi hibah yang dua orang ni aje. Contohlah. Jadi mungkin atas alasan berjasa, banyak jasa dan sebagainya. Jadi mungkin bagaimana Ustaz boleh jelaskan isu ini dalam sudut adil ataupun tak adil, dan menimbulkan pertikaian menurut perspektif syarak. Jadi insyaAllah Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang setia di Radio Klasik ini. Baik, tuan-tuan, puan-puan, berkaitan dengan hibah bagi pada anak tertentu, yang ini pun popular, yang jadi selalu jadi pertikaian selepas kematian. Kenapa dia seorang? Kenapa abang tak tahu? Kenapa kakak tahu? Kadang-kadang jadi isu kat sini. So ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara bagi kita pemilik harta. Ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bukan saya Ustaz Bukhari. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam sahih mereka, Nabi SAW ada satu ketika berlaku di mana kisah Bashir. Dia kalau bab hibah ni memang kisah ni, memang kisah ni lah. Di mana menjadi panduan kalau nak hibah pada anak ni. Kisahnya satu hari, Bashir ni sahabat Nabi. Dia orang Ansar. So dia duduk di Madinah. Satu hari Bashir ni nak bagi pada seorang anak dia. Dia ada beberapa orang anak, tapi seorang anak dia nak bagi hamba. Zaman tu kan ada hamba. So dia nak bagi pada anak tu. Kebetulan nama tu, anak tu popular pula, iaitu Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir sahabat Nabi. So cerita dia, tuan-tuan, perempuan, dia nak bagi pada seorang hamba. So bagi hamba kepada anak dia tadi. So didengari oleh isteri dia. Isteri dia namanya Amrah binti Rawahah. Amrah binti Rawahah ni siapa? Adik kepada Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah yang syahid pada peperangan Mu'tah di Jordan. So ceritanya tuan-tuan, Amrah kata apa? Amrah kata bawalah kes ni jumpa Rasulullah, tengok pandangan Rasulullah, tengok zaman sahabat dulu, semua tanya pada Nabi, rujuk pada Nabi. Kita macam itulah tuan-tuan puan-puan, nak buat hibah ke nak buat wasiat, tengok apa Nabi sebut. So ceritanya Amrah kata suruh suami dia ni pergi jumpa Nabi. Maka suami ni bawalah Bashir ni, bawalah Nu'man ni, Bashir dengan Nu'man ni pergi jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, Nabi tanya apa dia, ceritalah Bashir cerita dulu apa keadaannya, dan Nabi mula-mula Nabi tanya apa dia. Nabi kata yang anak yang lain ni dapat tak? Nabi nak bagi tahu tu, seni tu. Anak yang lain dapat tak? Bashir kata, wahai Rasulullah, tak dapat, aku bagi seorang je. Nabi kata apa lepas tu? Ittaqullah dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah, adillah sesama anak-anak kamu. Bashir dengar saja Nabi sebut apa, dia balik, dia tak jadi bagi. Nak tunjukkan tuan-tuan perempuan, kalau nak bagi seorang, elakkanlah tuan-tuan perempuan. Berbeza kalau tuan-tuan, yalah saya faham, kadang-kadang orang bagi sebab anak yang lain dah ada rumah. Benda ni memang tak jadi syarat, perlukan dapat persetujuan anak-anak yang lain, sebab itu harta kita. Cumanya tuan-tuan, selagi boleh tutup jurang bergaduh selepas kita tiada, lebih baik. So nak tengok seni bagaimana Rasulullah tengok dalam isu hibah ni. So nak kita boleh contoh, dan memang inilah panduan kita. Hadis ni hadis sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. So kalau kita nak bagi seorang saja, elakkanlah tuan-tuan. Nanti lepas mak mati, buat faraidlah korang.
2: Saya suka bila ustaz tutup penjelasan tadi dengan elakkan jurang pergaduhan selepas kita tiada tadi. Baik, saya makin seronok. Saya harap pendengar pun makin seronok dengan perkongsian cerita kita untuk petang ini. Tapi sayangnya dalam pada seronok kita berbicara tentang tajuk ini, malah kalau ikutkan panjang lagi bicara yang boleh kita lanjutkan. Namun kekangan masa, kekangan waktu. Baik, kita di penghujung rancangan di Klasik untuk petang ini, ustaz. Mungkin sikitlah saya nak ambil sedikit masa untuk penghujung Nur di Klasik petang ini, untuk kita bayangkan satu kes di mana dokumen hibah ditandatangani oleh pemberi hibah dalam keadaan dipaksa atau diperdaya. Ada unsur tipu daya di situ, ustaz. Jadi pandangan dari sudut hukum syarak dan undang-undang, apakah ini sah ataupun bagaimana? Mungkin sedikit nasihat ustaz di penghujung rancangan Nur di Klasik.
1: Baik, ringkasnya tuan-tuan puan-puan, jika ada unsur kata apa, secara paksa ataupun buat secara tipu paksa, kadang tak paksa pun tipu daya. Tipu tanda tangan. Benda ni realiti. Sebab ada kawan saya kerja di hospital, anak datang tengah malam, mak ditidurkan, anak datang tengah malam bawa kertas, dia ambil jari mak, dia tenyih. Ada kes realiti tuan-tuan perempuan. Ada kes pula mak stroke, dia suruh mak tenyih je. So kadang-kadang benda ni berlaku. Bukan kadang-kadang, memang berlaku di kalangan masyarakat kita. Perkara ni bila berlaku saja kematian, benda ni lah yang biasanya dicabar di kalangan ahli waris. So tuan-tuan puan-puan ingatlah tuan-tuan, yang waris pun kena ingat, yang pemilik harta pun kena ingat. So pemilik harta dalam kes tipu daya ni, tipu tanda tangan, pemilik harta ni tak ada kaitan kebanyakannya. Selalunya kena tipu lah. Anak yang tipunya bukan orang yang ni, orang yang dia kenal pun, bahkan dalam rumah dia pun. So tuan-tuan ingat, kalau kita tipu daya, ingat itu sajalah. Kita tak ke mana, sebab kita hidup pun tak lama. Itu je nak beringat yang tu je lah.
2: Baik, cantik nasihat tu, ustaz. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan kita semua diberi kefahaman dengan penjelasan yang disampaikan oleh bagi Ustaz Bukhari Safian untuk petang ni, bicara dengan tajuk hibah di mana silapnya hingga keluarga berpecah. Moga dengan kefahaman, dengan penjelasan, dengan pencambahan ilmu untuk perkongsian hari ini, membuatkan kita tidak lagi bersengketa dan juga kita menutup jurang jurang perpecahan tadi, kata ustaz. Baik, insyaAllah ustaz, terima kasih untuk perkongsian kita untuk hari ini, dan penghujung rancangan Duri Klasik untuk kita tutup perkongsian kita petang ini dengan doa. Jadi insyaAllah silakan ustaz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami memohon kepada-Mu ya Allah, berkatilah harta yang kami ada ya Allah. Jadikan ia harta yang halal, baik dan penuh keberkatan, serta kurniakan kami keikhlasan dalam setiap pemberian dan hibah yang kami lakukan. Ya Allah, kami berniat melakukan hibah nanti kerana mengharapkan keredaan-Mu demi kebaikan keluarga serta zuriat kami. Amin. Maka jadikanlah hibah ini sebagai sebab asbab terjalinnya kasih sayang, keharmonian, silaturahim dalam keluarga kami. Amin. Jauhkanlah kami dan keluarga kami daripada sebarang pertelingkahan dan perpecahan, dan jadikanlah harta yang engkau amanahkan kepada kami sebagai jalan kepada kebaikan dan ketaatan kepadamu, ya Allah. Amin. Ampunilah dosa-dosa kami, kedua ibu bapa kami, berkatilah keluarga kami, zuriat kami, serta kurniakanlah kepada kami pengakhiran hidup yang baik dalam keredaanmu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah saudara. Maka untuk hari ini ini aja masa yang ada, kesempatan waktu untuk kita bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik, dan kami mengucapkan terima kasih kepada pendengar Radio Klasik, juga terima kasih kepada tetamu yang berkongsi penjelasan untuk tajuk hari ini, hibah di mana silapnya hingga keluarga berpecah. Sekali lagi terima kasih kepada yang bagi Ustaz Bukhari Safian. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk lain pertemuan dalam rancangan Nur di Klasik.

0: Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Pujian ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk jodoh pertemuan petang ini, sekali lagi jodoh kita dipertemukan berlalu sudah perkongsian untuk petang ini, rancangan Nur di Klasik yang telah pun disunting untuk terbitan siaran, rancangan ulangan Nur di Klasik tadi disunting untuk terbitan siaran oleh dua rakan penerbit, Saudara Asrul Bakar dan juga Sabrina Arifin. Dan terima kasih juga kepada tetamu untuk rancangan Nur di Klasik yang dikudarakan sebentar tadi, yang bahagia Ustaz Bukhari Safian, untuk perkongsian tajuk hibah di mana silapnya hingga keluarga berpecah. InsyaAllah sentiasa ikuti perkongsian istimewa rancangan Nur di Klasik yang kami kudarakan dua kali Jumaat setiap bulan, menghiasi pertemuan di Radio Klasik ini. Baik, memulakan pertemuan untuk petang ini didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dan memulakan pertemuan juga dengan salam didahulukan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Nadia Ahmad yang dah pun selesai tugasan dengan perkongsian rancangan Nur di Klasik yang mengakhiri tugasan tadi. Dan untuk memulakan pertemuan petang ini, saya Azlan Umar akan terus menemani petang Jumaat sedang untuk ini. Hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari dengan segala kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Hari ini 3 Julai 2026. Jumaat dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Rimpun, bersamaan hari yang ke-17 untuk bulan Muharram 1448 Hijrah. Baik, meneruskan pertemuan. Kejap nanti menanti Sarah ada perkongsian rancangan Rakan Niaga Taman Mengkami Kenangan. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950 yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
3: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
4: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: Ritma Classic.
1: Ayo bersama-sama saya, Cikgu Mona, dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Baik, untuk petang ini saya bawakan seorang lagi pengusaha peniaga kecil, Encik Syafiq. Assalamualaikum Encik Syafiq.
2: Waalaikumsalam Cikgu Mona.
1: Sihat ke?
2: Alhamdulillah, ada batuk-batuk sikit lah, panas-panas.
1: Biasalah cuaca sekarang kan? Macam ni, Cik Syafiq, saya adalah ternampak Cik Syafiq punya promo dekat media sosial. Jadi, Cik Syafiq boleh terangkan mengenai perniagaan Cik Syafiq?
2: Boleh. Alhamdulillah, hari tahun ni tahun dah ke-5, kita berniaga shawarma.
1: Shawarma, menarik tu.
2: Shawarma ni produk makanan daripada Timur Tengah lah. Terutamanya di bahagian belah Turki gitu. Kita memang tertarik dengan dia punya makanan dan kita bawa, kita sajikan dekat Johor Bahru ni lah.
1: Jadi Cik Syafiq berada di Johor Bahru?
2: Saya berada di Johor Bahru. Kedai kami pun berada di Johor Bahru lah.
1: Dekat mana tu?
2: Satu di Gelang Patah, Iskandar Putri. Satu lagi di Bandar Baru Uda, Johor Bahru.
1: Jadi Cik Syafiq bawakan resepi sendiri ataupun ada yang daripada kenalan ataupun ahli keluarga yang ada untuk resepi shawarma ni?
2: Dulu kita pernah ada bekerja lah ataupun bekerjasama dengan satu syarikat perniagaan lebih kurang shawarma ni. So daripada situ saya menjadi pengurus lah untuk diorang punya outlet. Daripada berbekalkan pengalaman di situ, buka saya punya perniagaan sendirilah.
1: Sejak bila tu?
2: Sejak daripada 2021.
1: 2021.
2: PKP1 waktu tu.
1: Waktu tu kedai pertama di mana?
2: Waktu tu kedai pertama di Gelang Patah.
1: Gelang Patah. Dan sekarang telah membuka dua kiranya.
2: Dah kita dah buka dua cawangan kedua di Bandar Baru dah.
1: Jadi antara cabaran untuk memulakan perniagaan ni?
2: Cabarannya mula-mula adalah biasalah modal. Kedua, pemasaran lah. Pemasaran. Ketiga, ilmu lah.
1: Jadi pastinya kalau rasa shawarma Encik Syafiq ni lain daripada yang lain ni?
2: Mesti lain. Sebab kita punya, kita nak katakan kita ni authentic. Pak Arab punya tak juga. Kita sebab kita ada masukkan elemen-elemen orang kita lah, orang Malaysia.
1: Sesuatu yang menarik.
2: Roti kita lebih tebal, lebih cantik. Kita sayur-sayuran kita lebih banyak. Sos-sos kita lebih meriah lah.
1: Jadi antara yang Cik Syafiq jual di shawarma ada berapa jenis?
2: Kita ada shawarma ayam, shawarma daging, dan juga shawarma campur ayam dengan daging.
1: Boleh kongsikan dengan pendengar kami berapa harga setiap shawarma Cik Syafiq?
2: Okey, untuk shawarma ayam, dia cuma berharga RM9 dapat satu shawarma ayam. Dan shawarma daging RM12. Kalau nak yang special, campur ayam dan juga daging, tambah lagi RM2, RM14. Ayam pun kita pakai bahagian yang tak sama macam Pak Arab tau. Ayam kita pakai ayam bahagian Thai dan juga Perha.
1: Memang betul-betul ikut cita rasa masyarakat kita lah.
2: Betul, kalau macam pakai isi, bahagian isi tu dia lebih kering. Kalau kita pakai bahagian Thai dengan Perha ni dia lebih juicy.
1: Ada rasa tersendiri.
2: Baru puas lah kata orang.
1: Betul kan? Jadi memang Cik Syafiq yang buat dari mula ataupun maksudnya rempah-rempah tu sendiri Cik Syafiq yang sediakan ataupun ada gunakan himat yang luar?
2: Rempah tu semua kita buat sendiri. Kita ambil lah, kita gabungkan sendiri rempah-rempah tu. Kita marinate sendiri semualah daripada pagi tu kita dah start buat. Adalah kita ada allocate seorang pekerja untuk buat bahagian tu lah. Tapi resepi memang daripada saya lah.
1: Memang betul-betul air tangan Cik Syafiq sendirilah ni. Jadi apa keistimewaan ataupun kelebihan shawarma Cik Syafiq berbanding shawarma orang lain?
2: Shawarma saya yang saya boleh katakan bila makan tu memang confirm kenyang. Sebab shawarma saya ni dia gemuk. Dia tak kurus. Dia gemuk, dia penuh dengan dia punya apa, dia punya roti pun tebal. Dia punya sayuran pun ada 5 jenis sayur kat situ. Memang meriah. Lepas tu kita punya isi ayam dan ataupun daging tu memang kita bagi banyak lah dengan portion dia. So, memang makan hidangan tu pun dah sangat mengenyangkan. Bolehlah semua nak datang singgah.
1: InsyaAllah boleh. Jadi selain shawarma tu, adakah Cik Syafiq jual produk lain?
2: Kita ada jual juga menu lain. Menu daripada Mexico pun kita ada jual. Kita bagi nama dia Quesadilla. Dia makanan Mexico yang banyak dengan cheese. So cheese lovers memang suka benda-benda ni. Betul. Memang kena datang lah kedai saya ni.
1: Maklumlah sekarang orang kata Gen Z ni memang sukalah kalau keju-keju ni kan.
2: Keju-keju ni meleleh-leleh ni tu.
1: Betul. Baik, untuk produk baru ni dekat mana kita boleh dapatkan? Salah satu kedai ke ataupun kedua-dua kedainya?
2: Kedua-dua kedai ada.
1: Jadi adalah pilihan kalau orang tak nak makan shawarma, kita boleh pergi Mexico.
2: Betul.
1: Jadi
2: kalau nak makan cheese, makan Mexico, rasa tak suka cheese, boleh makan makanan Arab.
1: Ada pilihan. Betul. Ataupun macam mana kita nak dapatkan produk Cik Syafiq ni? Kita kena pergi sana ke ataupun Cik Syafiq menyediakan penghantaran?
2: Okey, untuk kawasan Gelang Patah, di sekitar Gelang Patah, kita boleh, customer boleh walk in dekat kedai berhadapan Mr. DIY, Taman Santara Gelang Patah, ataupun boleh WhatsApp kita lah untuk kita delivery ke rumah.
1: WhatsApp, berapa nombor dia?
2: Nombornya 011-98-98-679. So dekat situ kita pun ada food delivery lah. Kita ada Grab dan juga Shopee Food.
1: Jadi tak payah nak ke sana, boleh melalui e-hailing untuk penghantaran. Jadi yang kedai yang kedua tu berada di mana?
2: Kedai kedua tu kita berada di Bandar Baru Udah, Jalan Padi Mahsuri 12. So kat situ boleh datang walk-in juga. Dan juga boleh order melalui food delivery lah, Shopee Food dan juga Grab.
1: Boleh mudah.
2: Kita punya nama brand Lezat Lee Kebab. Lezat Lee Kebab itu perkataan daripada Turki yang bermaksud sedap.
1: Baik, Cik Syafiq boleh kongsikan dengan saya Instagram ataupun laman media sosial Cik Syafiq. Mana tahu ada yang nak tengok-tengok dulu ke menu-menu yang disediakan sebelum nak pergi ataupun nak membuat pesanan ni.
2: Boleh. Kita ada di TikTok. Kita fokus banyak dekat TikTok lah. TikTok, Instagram pun ada. Setakat ni dua ni dulu kita ada. Boleh search nama Lezat Lee Kebab. Lezat Lee Kebab.
1: InsyaAllah. Baiklah Cik Syafiq, terima kasih atas perkongsian untuk petang ni. InsyaAllah kalau ada masa, kalau kami berjalan-jalan ke sana, boleh singgah di kedai Cik Syafiq.
2: Okay, terima kasih
1: Cikgu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Lajis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Apa dah,
1: Mari buka radio, Lajis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil umar.
2: Juru hebah Azlanun. Mana, Jis? Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
4: Ramli.
3: Ramli, buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

0: Lebih klasik mengkami kenangan yang ramai merentas zaman. Kami bersiaran dari angka 10 Kota Media. Dan untuk jadual pertemuan dalam ritma klasik hari Jumaat, saya Yidul Ayam, penghulu segala hari. Ataupun Jumaat disebut sebagai rimpun. Petang rimpun untuk hari ini menghampiri 7 malam. Dan jadual pertemuan untuk petang mempertemukan kita. Hamba Azlan Omar yang akan terus menemani petang Jumaat saudara. Dan masih lagi kita berada pada hari Jumaat, petang Jumaat kali ikutkan sebelum kita melangkah ke malam Sabtu. Dalam hitungan takwim Hijri, kita melangkah ke hari baru setelah kita melangkah melepasi waktu maghrib. Makanya untuk kesempatan waktu yang ada lagi, waktu ini berada pada hari Jumaat, untuk kita perbanyakkan juga selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Selawat Ibrahimiyah yang sering kita baca dalam selawat, dan itulah antara selawat yang terbaik yang diajarkan, dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari saudara menikmati petang yang indah sambil mengembalikan semula kenangan-kenangan indah. Dan pastinya kami di Radio Klasik ini syarat dengan kenangan-kenangan lalu, kenangan-kenangan indah itu terkumpul bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan. Dan setiap lagu yang dikudarakan pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Antaranya kejap nanti mengembalikan kenangan dengan lagu nyanyian City Virus.
1: Tanpa ku sedar, aku tersebut namamu.
0: Tanpa ku sedar tersebut nama seseorang, teringatkan seseorang dengan lagu-lagu yang dikeluarkan, itulah namanya kenangan. City Virus untuk lagu ini, Bila Rinduku Sebut Namamu, lagu yang terhasil pada tahun 1988. Juga nanti ada lagu nyanyian AXL.
1: Puas sudah ku mencari, ku tinggalkan pesan.
0: Wah, sudah ku mencari. Kalau yang dicari itu satu ketenangan, kalau yang dicari itu satu keindahan, kalau yang dicari itu satu kenangan, kalau yang dicari itu mungkin satu kepuasan dalam mendengar radio, maka inilah stesen radio pilihan saudara. Terima kasih. Segalanya ada di sini. Seketika Elikats, berjuta batu, Radio Klasik.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik! Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando! Gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman Siti Fairuz, Bila Rinduku Sebut Namamu. Baik, antara lagu yang dimuatkan untuk perkongsian dalam ritma klasik jam ini membawa kita melangkah ke sesi malam. Melangkah melepasi pukul 7, ya, kita pun melangkah ke sesi malam ataupun waktu senja kiranya untuk pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Nama siapa yang disebut-sebut itu? Saya nak sebut nama salah seorang penyampai klasik, Firdaus Issa. Kenapa dengan nama ini? Firdaus Issa akan kembali menemui saudara untuk memberikan tengah malam saudara kembali dalam rancangan Harmoni Klasik. Ya, tengah malam nanti, 12 tengah malam sehingga ke pukul 6 pagi nanti, Firdaus Issa akan kembali mewarnai pertemuan perkongsian untuk rancangan Harmoni Klasik. Nantikan kemunculannya tengah malam nanti. Baik, untuk waktu ini masih lagi saya Azlan Omar akan terus menemani petang sedang ataupun ya, hari penghujung hari Jumaat Rimpun untuk hari ini membawa ke pukul 12 tengah malam nanti. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan kejap nanti akan dikongsikan pula perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini khususnya bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Apapun, terima kasih kerana senantiasa menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara menemani kehidupan saudara sepanjang hari dengan seleksi lagu-lagu yang kami hidangkan ke udara. Reka Matra, ini dia hanya satu persinggahan. Menggamit kenangan, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Kita dah pun melangkah ke sesi malam melepasi pukul 7. Bermakna kita dah pun beralih ke sesi malam. Ataupun boleh juga disebut sebagai waktu senja kiranya. Untuk jam ini suka juga untuk saya ingatkan, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Maksudnya nanti waktu salat fardu maghrib untuk malam ini 7.29 minit malam sebentar nanti. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Bertemankan kami, Radio Klasik.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggabit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 131 hingga 135. A'u

Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadamu, berserah dirilah kepadaku, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri, tunduk taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, katanya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Maka janganlah kamu mati, melainkan kamu dalam keadaan Islam."

Demikianlah wasiat Nabi Yakub, bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Kamu tiada hadir ketika Nabi Yakub hampir mati. Ketika itu berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah sesudah aku mati? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanyalah sahaja kami berserah diri dengan penuh iman.

Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka, balasan apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula, balasan apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang telah mereka lakukan.

0: Dan mereka, yakni kaum Yahudi dan Nasrani berkata, jadilah kamu pemeluk agama Yahudi atau pemeluk agama Nasrani. Nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah, wahai Muhammad, kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu. Bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas dasar tauhid, dan bukanlah ia dari orang-orang musyrik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok lah. Tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.
7: Kemuncak pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket kepusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8:30 pagi, sepak mula 9:30 pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Ritma klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sara perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16. Lepas 9, tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
5: Sini kita bermula.
6: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah, bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan, cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini, apalagi Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar, gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik, gol!

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan iramanya merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Jampal. J-A-M-P-A-L. Jampal. Jampal adalah unit sistem sukatan tradisional untuk mengukur berat, lazimnya emas. Contoh ayat, satu jampal bersamaan dengan 1/2 bungkal atau 1/4 rial.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

perbincangan politik dan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak Piala Dunia pernah ditangguhkan sebanyak dua kali, iaitu pada tahun 1942 dan 1946 berikutan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kejohanan itu kembali bersambung pada tahun 1950, yang mana menyaksikan negara Brazil menjadi tuan rumah dan pasukan Uruguay menjuarai Piala Dunia pada edisi tersebut. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026, membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izat Mbappe. Izat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
4: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: di kelas yang menggambit kenangan irama merentas zaman. Inilah masanya, inilah harinya, inilah pertemuannya dan inilah rancangannya. Kita Bujang Klasik menemui saudara setiap hari Jumaat 9.15 minit malam. Bertemankan hamba untuk malam ini mengendalikan rancangan Kita Bujang Klasik. Memulakan pertemuan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mulakan juga dengan salam. Sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati malam sambil menikmati lagu-lagu yang dipertandingkan dalam Gita Bujang Klasik, rancangan Carta Malar Segar Pilihan. Untuk lagu-lagu yang dipertandingkan dalam Gita Bujang Klasik, ada pun masuk minggu yang ke-27, saudara. Dan dalam permulaan rancangan Gita Bujang Klasik juga, saya dahulukan dengan salam daripada penerbit rancangan Azura Lisa Aziz dan Diani Syazlina Amar Rasdi. Ya, penerbit baru untuk minggu yang ke-27 ini, dan juga penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan dan hamba untuk malam ini. Inilah orangnya, saya Azlan Omar. Untuk rancangan Kita Bujang Klasik yang dapat masuk minggu yang ke-27, saya juga nak menjemput saudara untuk turut sama singgah di live TikTok Radio Klasik, di medsos Radio Klasik, untuk kemeriahan rancangan Kita Bujang Klasik ini. Selain daripada meriah di radio, kita juga meriah menerusi live TikTok Radio Klasik. Wuih, ramai dah pun singgah yang turut menyapa, yang bersembang cicat di live TikTok Radio Klasik. Kejap nanti saya cuba untuk kita sama-sama bersembang di live TikTok Radio Klasik sambil kita semak akan keputusan-keputusan yang dikeluarkan hasil daripada undian saudara dalam Gita Bujang Klasik untuk minggu yang ke-27 minggu ini. Tapi sebelum itu, mari kita semak dulu keputusan untuk minggu lalu, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama dalam Gita Bujang Klasik untuk minggu lalu, minggu yang ke-26. Di tempat yang ke-10 minggu lalu, nyanyian Ella Sembilu. Di tempat yang ke-9 untuk minggu lalu, lagu nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim, Tangisan Hati Yang Derita. Di tempat yang ke-8, nyanyian Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Dan di tempat yang ke-7, nyanyian Freedom, Mulanya Di Sini. Beralih ke tempat yang ke-6 untuk minggu lalu, nyanyian Dato' Aman Shah, Ku Mengerti Erti Sepi. Dan selanjutnya, top 5, 5 kedudukan terbaik untuk minggu lalu. Di tempat yang ke-5, UK Sexer. Di tempat yang ke-4 untuk minggu lalu, nyanyian Dato' Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Di tempat yang ke-3 untuk minggu lalu, nyanyian G ataupun Fauzia Latif, Teratai Layu Di Tasik Madu. Di tempat yang ke-2, nyanyian Junaina Amin, Kalau Sayang Apa Tandanya. Dan juara Gita Bujang Klasik untuk minggu lalu, minggu yang ke-26, nyanyian Julie Remy, Bas Nombor 1, dikeluarkan Nombor 1. Juara Gita Bujang Klasik untuk minggu lalu. Itu cerita minggu lalu. Apa cerita untuk minggu ini? Inilah saya nak cerita. Mari kita mulakan cerita untuk minggu ini, kedudukan lagu-lagu yang dipertandingkan hasil daripada undian saudara yang diterima menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Maka inilah hasilnya, inilah keputusannya untuk minggu ini. Dan sebelum kita semak kedudukan untuk minggu ini, kita layan dulu dua lagu pencalonan baru untuk saya kudarakan dalam Gita Bujang Klasik untuk minggu ini. Dua pencalonan baru. Sejauh mana lagu ini mampu bertahan dan bersaing dalam Gita Bujang Klasik, sama-sama nantikan dan sama-sama berikan undian saudara. Lagu yang dimaksudkan nyanyian S. Rosli, Ilham Menghilang, dan juga lagu nyanyian Wan, Terusik Hati. Pencalonan baru minggu ini untuk Gita Pujaan Klasik.
1: Pencalonan baru minggu ini.

Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gardinia. Pencalonan baru minggu ini.

0: bacaan klasik. Carta Malar Segar Pilihan. Undi lagu-lagu pilihan saudara dalam Gita Pujaan Klasik. Cari pautan di FB Radio Klasik setiap Isnin hingga Khamis. Carta Malar Segar Pilihan.
1: Gita Pujaan Klasik Carta Malar Segar Pilihan, inilah rancangannya dan inilah masanya saudara untuk kita semak keputusan yang di yang dikeluarkan oleh penerbit hasil daripada undian yang saudara berikan. Undian saudara menentukan kedudukan naik dan turun lagu-lagu yang dipertandingkan dalam Gita Pujaan Klasik sepanjang minggu. Mai berlalu sebentar tadi, dua perjalanan baru untuk minggu ini. Lagu nyanyian S. Rosli, Ilham Menghilang, dan juga lagu nyanyian Wan, Terusik Hati. Kedua-dua lagu ini memerlukan undian saudara bagi bersaing dan bertahan dalam Gita Pujaan Klasik untuk minggu-minggu mendatang. Gitu ceritanya. Dan ceritanya untuk kita semak pula keputusan untuk minggu ini. Kalau tadi kita dah pun ketahui akan keputusan minggu lalu, keputusan untuk minggu ini dalam Gita Pujaan Klasik kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6. Dan dalam pada itu, sekali lagi saya mengajak saudara yang ada ke lapangan, ada kemudahan akses internet untuk singgah ke live TikTok Radio Klasik malam ni. Ramai rakan-rakan yang ada yang turut singgah bercicat bersembang di live TikTok Radio Klasik sambil kita semak keputusan lagu-lagu yang dipertandingkan. InsyaAllah kalau ada sedikit ruang waktu, ruang masa, saya juga akan cuba untuk kreditkan nama saudara di radio, nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik. Saya akan sebutkan nama-namanya di radio kejap nanti. Dan dalam pada itu, meneruskan lagi perkongsian untuk rancangan kita Pujaan Klasik minggu ini. Anda pun masuk minggu yang ke-27. Ayuh kita semak dulu keputusan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-9 untuk minggu ini.
2: Gita Pujaan Klasik minggu ini, nombor 10.

Beralih untuk rukun tempat yang ke-9 untuk minggu ini, lagu nyanyian Dato' Aman Shah, Ku Mengerti Erti Sepi. Lagu ini hanya berjaya menduduki tempat yang ke-9 dalam kitab Bujang Klasik minggu yang ke-27.

Gita Pujaan Klasik minggu ini nomor 8. Beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-8 untuk minggu ini. Lagu ini hanya mampu bertahan di tempat yang ke-8 hasil undian saudara di pautan menerusi Facebook Radio Klasik. Lagu nyanyian Iklim, Aduhai, Seribu Kali Sayang. Tempat yang ke-8, Gita Pujaan Klasik. Gita Pujaan Klasik minggu ini, nomor 7. Lalu untuk keputusan di tempat yang ke-7 untuk minggu yang ke-27, lagu nyanyian Freedom, Mudanya di Sini. Lagu ini di tempat yang ke-7 untuk minggu ini.

0: Gita Pujaan Klasik minggu ini. Nombor 6.
1: Beralih untuk keputusan di tempat yang ke-6 untuk minggu ini. Lagu nyanyian Wan, Terusik Hati. Lagu ini hanya berjaya meruduki tempat yang ke-6 untuk minggu yang ke-27. Gita Pujaan Klasik.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gak Pilihan.
1: Pujaan Klasik Carta Malas Segar Pilihan. Keputusan untuk minggu ini keluarkan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 dah pun kita ketahui sebentar tadi. Dan maksudnya untuk lanjut lagi keputusan top 5 ataupun 5 keluarkan terbaik untuk minggu ini, hasil undian saruran yang kami terima menerusi pautan di Facebook Radio Klasik, bagi yang juga nak berikan undian bagi memastikan lagu-lagu kegemaran sedara terus bertahan dalam kita Pujaan Klasik dan berada pada keluarkan yang terbaik dan lebih selesa. Berikan undian saudara, jemput singgah ke Facebook Radio Klasik dan berikan undian saudara menerusi pautan yang ada di Facebook Radio Klasik untuk Gita Pujaan Klasik. Pujaan hatiku. Lagu-lagu yang menjadi pujaan ataupun lagu-lagu yang mempunyai nilai kenangan menjadi kegemaran saudara untuk terus bersaing dan bertahan dalam Gita Pujaan Klasik. Baik, untuk minggu ini ada dua lagu yang terkeluar, lagu di tempat yang ke-10 dan tempat yang ke-9 untuk minggu lalu. Dah pun terkeluar dari Gita Pujaan Klasik, iaitu lagu nyanyian Ella Sembilu terkeluar. Begitu juga dengan lagu nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim, Tangisan Hati Yang Derita, terkeluar dari Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Baik, dalam pada nak diteruskan lagi keputusan untuk minggu ini, kedudukan selanjutnya dari tempat yang ke-5 hingga juara Gita Pujaan Klasik. Kejap nanti saya akan cuba meraihkan rakan-rakan pendengar Radio Klasik yang sudi hadir, yang sudi singgah bercicat di live di Radio Klasik ini, untuk saya sebutkan nama-nama yang sempat lah, yang sempat tak semua. Siapa yang bertuah? Ya, nantikan kejap nanti nama-nama saudara untuk saya sebutkan ke udara sambil kita semak keputusan yang dikeluarkan untuk minggu ini. Lanjut pertemuan, masanya untuk kita semak keputusan di tempat yang ke-5, Gita Pujaan Klasik minggu yang ke-27.
0: Gita Pujaan Klasik nombor

Adik Klasik menggemekkan yang diramal merentang zaman semula sedang ini mungkin baru mengikuti siaran kami. Seharusnya mengikuti siaran Radio Klasik untuk rancangan Gita Bujang Klasik untuk minggu yang ke-27 dan keputusan lagu ini keluarkan sebentar tadi kedudukan di tempat yang ke-5 nyanyian UK Sexa, lagu ciptaan sepenuhnya oleh komposer Syahri Amri dan lirik oleh S. Amin Sahab. Syahri Amri sanggup menerbitkan lagi album kedua judul Bisa Berbisa Kena Keman.

0: Spanish gitu. Wow. Okey. Dan sejauh mana lagu tadi mampu terus bertahan untuk kedudukan yang lebih selesa dalam kitab pujian klasik, semuanya ditentukan oleh undian saudara. Jadi jemput singgah ke Facebook Radio Klasik, pautan untuk undian lagu-lagu dipertandingkan dalam kitab pujian klasik. Baik saudara, lanjut pertemuan malam ini untuk kita semak lagi keputusan selanjutnya. Ayuh kita semak lagi keputusan di tempat yang keempat dan juga lagu di tempat yang ketiga untuk minggu ini. Dan nantikan janji saya untuk saya sebutkan, untuk saya kreditkan nama-nama yang hadir di live TikTok Radio Klasik. Saya akan sebutkan nama saudara di radio. Jadi dengar radio sambil komen di live TikTok Radio Klasik. Bukan sekarang, kejap nanti saya akan sebutkan nama-nama saudara yang bertuah yang terpilih itu. Sekarang kita semak dulu keputusan selanjutnya. Oh, untuk minggu yang ke-27 ini, kedudukan di tempat yang keempat dan tempat yang ketiga minggu ini.
1: Gita Pujaan Klasik nombor 4.

Radio Klasik menggambil kenangan di ramai merentas zaman Dato' Jamal Abdillah di tempat yang ketiga untuk kita bujang klasik minggu ini di sudut kamar hatiku. Di sudut itu, lagu ini bertahan untuk kita bujang klasik minggu ini. Dan sebelum itu di tempat yang keempat, G. Fauzia Latif. Sentuhan muzik yang menyentuh perasaan daripada komposer berkaliber Adam Ahmad dan lirik oleh S. Amin Syahab. Adam Ahmad suka kepada lagu-lagu yang berirama sentimental dan beliau meminati muzik sejak di bangku sekolah lagi dan boleh bermain piano juga boleh bermain gitar dengan baik. Dan satu lagi lagu di tempat yang ketiga tadi, lagu nyanyian Dato' Jamal Abdillah, lagu oleh Kamal Halim menerusi album Suratan Kasih, album studio ke-12. Baik, itu ceritanya untuk lagu di tempat yang keempat dan tempat yang ketiga. Seperti yang saya janjikan kepada yang ada di live TikTok Radio Klasik, sebelum saya umumkan lagu yang jadi juara untuk kita punya klasik minggu ini, saya akan sebutkan nama-nama saudara di radio. Bukan sekarang, kejap nanti. Sebelum saya umumkan lagu yang menjuarai kita punya klasik, apapun, sebelum itu saya jemput dulu untuk singgah meramaikan live TikTok Radio Klasik malam ini. Dan kejap nanti, insyaAllah yang bertuah, saya akan sebutkan nama-namanya sebelum saya umumkan lagu yang menjadi juara kita putaran klasik untuk minggu ini. Tapi sebelum itu, ayo kita layan dulu, kita nikmati dulu lagu yang berjaya menduduki tempat yang kedua untuk kita putaran klasik minggu yang ke-27. Kita putaran klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman lagu ini. Minggu lalu menjadi juara Kitab Bujang Klasik. Bas nombor satu di tempat yang pertama, di tempat nombor satu untuk Kitab Bujang Klasik minggu lalu. Itu cerita minggu lalu. Tapi minggu ini dia tak berada di tempat nombor satu. Minggu ini di tempat nombor dua, saudara. Makanya, lagu manakah yang menjadi juara Kitab Bujang Klasik di tempat yang pertama untuk minggu ini? Sebelum saya umumkan lagu yang menjuarai Kitab Bujang Klasik untuk minggu ini, seperti yang saya janjikan, untuk saya kreditkan nama-nama yang sudah hadir, yang muncul di live TikTok Radio Klasik malam ini. Jangan panjang-panjang, tulis nama pakai huruf besar. Tulis pakai huruf besar, senang saya nak baca. Nama dan dari mana, itu saja. Dan saya hanya akan sebut beberapa nama saja. Saya tak sempat, saya tak mampu nak sebut semuanya. Hanya beberapa nama saja. Dan mari kita mulakan dengan nama ini. Azizah Muhammad Ali, Taman Kelang Perdana, Habang MM Subang U5, Kasih Marima, Luna Singapore, Ishak Kota Kinabalu, Jaiton Labuan, Didi Shalam, Sri Dewi Malam, Mua Umi Bengkalis Riau, Azizah Osman, Sungai Petani, Manisah Sepang Selangor, Nurzizah Said, Kuala Pilah, Akidah Pontian, Khir Terengganu, Idi Bidi, Kayam Kudat, Fazil Taiping, Zulkona Meru, Abah Sik Kedah, Syarim Sungkai Perak, dan Zulkilfi Ismail, Pasir Mas Kelantan. Itu aja, itu aja. Minta maaf, minta maaf saudara. Saya tak sempat nak sebutkan semuanya. Maka sekadar itu yang sebab saya sebutkan namanya ke udara di radio. Sekadar menghargai Sarah yang sudi singgah memeriahkan live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Dan menamatkan Kitab Bujang Klasik dengan lagu yang menjuarai Kitab Bujang Klasik untuk minggu yang ke-27 untuk minggu ini. Saya juga ucapkan terima kasih dan salam daripada penerbit rancangan Azura Lisa Aziz dan juga Diani Shazlina Ahmad Rasdi, penaras penerbitan Puan Rohani Hamdan. Dan Kitab Bujang Klasik untuk malam ini ditamatkan dengan lagu yang menjuarai Kitab Bujang Klasik di tempat yang pertama untuk minggu ini. Nyanyian Junainah M. Amin, Kalau Sayang Apa Tandanya. Juara Gitar Bujang Klasik minggu yang ke-27.
1: Gitar Bujang Klasik juara.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ni.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
7: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
8: Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

0: dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang?
1: Siapa yang datang?
0: Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentang zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini, Ritma Klasik. Kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menerusi ruangan ini Nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang melayang perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangannya ada di sini, kedamaiannya ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan Nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Wahai dindaku yang cantik rupawan, kanda masih terbayang semasa kita bercengkerama di bawah sinaran lampu minyak tanah.
2: Kan? Mengapa kau cakap di bawah lampu minyak tanah?
3: Pasal malam tadi hari nak hujan, tuan. Saya tunggu, punya tunggu, punya tunggu. Bulan tak timbul-timbul.
2: Bagus, tuan director. Bagus. Inilah pelanggan komedi yang kita nak cari sekarang, tuan director.
4: Sudah, cukuplah. Suruh dia melingkup. Panggil yang lain pula.
0: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam. Untuk jadwal pertemuan malam ini, pertemuan diteruskan menerusi ruangan nostalgia di Klasik untuk dihidangkan lagi malam Sarah dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Sepanjang ruangan nostalgia di Klasik ini ia akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini. Selamat menikmati malam sambil menikmati hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Sepanjang pertemuan untuk ruangan nostalgia di Klasik ini sehingga ke pukul 11 malam nanti, menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Sepanjang pertemuan, inilah kami, Radio Klasik.

Nostalgia di klasik, berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: dulang, nak dulang, aduh dulang, minta lomang, tak pulang, nak pulang, dah pulang, congang-congang.
1: Nostalgia. Bye.

1,000 kedai koperasi serta program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: ยังเรื่องพูดอยู่แล้ว
1: ว่าแค่คนเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ
2: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.
3: Kemuncak pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ritma klasik, menggamit kenangan sepanjang zaman.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Jampal. J-A-M-P-A-L. Jampal. Jampal adalah unit sistem sukatan tradisional untuk mengukur berat, lazimnya emas. Contoh ayat, satu jampal bersamaan dengan 1/2 bungkal atau 1/4 rial.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Asy-Syu'ara ayat 218 hingga 223.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Allazi yaraka hina taqum.
2: Yang melihatmu semasa engkau berdiri mengerjakan sembahyang.
3: Wa taqallubaka fis sajidin.
2: Dan melihat gerak-gerimu di antara orang-orang yang sujud.
3: Innahu huwas samiul alim.
2: Sesungguhnya dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
3: Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin.
2: Mahukah aku khabarkan kepada kamu kepada siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun?
3: Tanazzalu 'ala kulli affakin athim.
2: Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa.
3: Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun.
2: Yang mendengar bersungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan itu, sedang kebanyakan beritanya adalah dusta.
3: Sadaqallahul azim.
2: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Menemani malam awal pagi saudara.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus setia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026, bersama 18 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sementara tadi. Baiklah, sepatutnya saya bermula 12:30 malam. Tapi kerana ada sedikit masalah teknikal, jadi saya lewat sikit. Tapi saya ada. Selepas ini, setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad, bertemankan penyampai-penyampai saya dan penyampai lain dalam Simfoni Hujung Minggu.

0: hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Saya Muthalib Raja Digital Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 12:51 minit tengah malam, mampiri pukul 1 pagi. Macam sebelum ini, kalau hujung minggu ada permintaan lagu, tapi untuk tengah malam ini, maafkan saya, tak ada permintaan lagu kerana ada masalah teknikal di konti saya bertugas. Jadi untuk tengah malam esok, insyaAllah ada sesi untuk kita minta lagu. Baiklah, lepas ini ada lagu Senandung Rindu Raja Emma dan juga One Sweet Day, Mariah Carey dan juga Boys to Men.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugrah Makmur.

0: Symphony hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Baiklah, lepas ini kita dengarkan orkestra RTM di Klasik.
2: Radio Klasik.
0: Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Orkestra RTMD Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Usmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu persembahan Datuk Suhaimi Sulaiman. Lagu bertajuk Bila Hati Terpikat. Lagu nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arsyad. Ciptaan sepenuhnya oleh Akbar Nawab Khan. Digubah semula oleh Lilian Lu Shu Chin. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: Fony hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa. Baiklah, antara yang tak tidur lagi, Pak Cik Razali di Selayang. Siapa lagi yang tak tidur lagi? Rosman di Kajang. Wani dari Felda Bukit Easter. Wani kata apa tahu? Wani kata nak tunjukkan lagu buat diri sendiri dan doakan supaya dapat sama degree, kata Wani. InsyaAllah kita semua di Radio Klasik doakan supaya Wani terus dapat ijazah dan mungkin terus sambung hingga master dan PhD. Baik, lepas ini kita ada lagu Seruling di Lembah Sunyi. Dan juga ada yang dengarkan Radio Klasik sambil buat kuih. Ada buat kuih karas, ada buat kuih loyang, macam-macam kuih lah. Maklum je lah, malam-malam ni, dah pagi ni, dah pukul 2.09 minit pagi ni. Jadi setengah orang ni suka buat kerja waktu dah, kata apa, waktu dini hari.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan kepada yang tak tidur lagi. Ya, boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 0135656128. Mungkin sedang menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia. Maklum jelah. Tengah semangat Piala Dunia 4 tahun sekali. Baiklah, terima kasih kepada yang tak tidur lagi dan menyapa saya di laman WhatsApp Radio Klasik. Antara yang tak tidur lagi, Kak Alifah di Kajang, Cik Azizan kita. Siapa lagi? Bella Salehan dari Teluk Intan. Katanya bersama ibu saya Kak Odah. Duduk buat bunga sambil ditemani oleh mak yang baru buat kuih spade. Siap hantar gambar kuih spade. Sedap nampak kuih spade-nya. Syarif Amir juga tak tidur lagi di Alostar. Siapa lagi? Jamilah Akoh di Rompin Pahang. Murad Din di Kuala Kangsar. Siapa lagi tak tidur? Rosa di Kuching pun tak tidur lagi. Dan juga Kak Tipah di Desaru. Dan tak lupa juga Cik Hafiz Sentul. Mungkin sedang menonton perlawanan bola sepak antara Australia dan juga Mesir. Baiklah, lepas ini ada lagu Namamu di Bibirku, Jamal Abdillah dan juga Getaran Cinta di Jiwa, Liza Hanim.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
2: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Lagu Namamu di Bibirku, lagu ciptaan oleh Duli Yang Maha Mulia, almarhum Sultan Idris Iskandar, juga dikenali sebagai almarhum Sultan Idris Shah yang kedua dari Perak, iaitu Sultan Perak yang ke-33. Jadi lagu Namamu di Bibirku tu lagu ciptaan sepenuhnya oleh Duli Yang Maha Mulia, almarhum Sultan Idris Iskandar. Itulah orang kata apa, pencipta yang berbakat. Baiklah, antara yang tak tidur lagi, siapa yang tak tidur lagi? Kita nak semak Alang Kamarul di Kuantan Pahang. Katanya buat persiapan nak meniaga sarapan pagi dekat warung nanti dekat Kuantan. Tokai Roti Canai tak tidur lagi. Haji Bari, Haji Ramli tak tidur lagi. Rafdi dari Raub, katanya sedang mandu dari Kuala Lumpur ke Raub, sambil ditemani angin malam dan syahdunya irama di Radio Klasik. Bye-bye katanya, selamat memandu kepada Rafdi dari Raub yang sedang mandu dari Kuala Lumpur ke Raub.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan antara yang tak tidur lagi. Kak Ros di Kuang Selangor dan Samsuri katanya memandu lori dari Kajang ke Penang. Ha, sekarang minum kopi dekat Adendar Rawang. Ha, selamat minum kopi. Ha, dan kalau rasa mengantuk, segarkanlah mata tu . Siapa yang baru tersedar? Azizan Al-Kodiang dari Kubang Pasu baru sedar katanya. Baik, lepas ini ada Hatiku Kau Lukakan, Hil Amir dan Lamunan Hati.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik Megami kenangan Mat Tok Chah dari Beris. Beris Jaya si Kedah katanya duk siap-siap nak ke kebun, nak motong getah. Ha, awai katanya pi menyuluh kot-kot ada susu lebih. Ha, maklum jelah dah tak hujan. Ha, terima kasih. Orang kata apa walaupun sibuk nak ke kebun getah, tapi masih sempat menyapa saya di Radio Klasik. Terima kasih. Moga segala urusan

Baiklah, lepas ini pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang Jalan Kenangan. Sebelum itu, dengarkan lagu Namamu di Hatiku, Azrul Khamis. Dan lepas itu, kita ada lagu Hatiku, Oji Ahmad Daud, dan juga Pujaan Hatiku, Dayang Nur Faizah.

0: Pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke Pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

0: 25 Julai, Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12:30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4:03 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu hingga pukul 6 pagi. Kepada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Kepada yang sedang mandu, berhati-hati di jalan raya.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4:16 minit pagi dan jangan lupa untuk ikuti Tamadun Islam yang bertajuk Salman Al-Farisi pada pukul 4:30 minit petang nanti. 4:30 minit pagi nanti.

Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 4.41 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Julai 2026 Masihi bersamaan 18 Muharram 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.52 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak 5.24 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.45 minit pagi. Kuantan Pahang 5.50 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.47 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Kesembilan 5.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.55 minit pagi. Ipoh Perak juga 5.55 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.56 minit pagi. Alustar Kedah 5.54 minit pagi dan Kangar Perlis 5.53 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman Impian Hampa. Bubbles membawa kita ke pukul 4.51 minit pagi, mampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Nura Mamat Yunus dalam Wirama Hujung Minggu. Terima kasih kepada Pak Cik Razali di Selayang, Kak Rahmah Jabar, Haji Jaafar Ujang, siapa lagi, Habib Padesaru, Mawar Putih, Mama, Kucing Sarawak dan Syarat Amil. Tak jumpa juga kepada Pak Wan Bulambuk yang ucapkan selamat bertahajud dan selamat menunaikan solat subuh. Oleh itu saya, Firdaus Isa, menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

sepanjang jalan kenangan. Satu jam lagu-lagu penuh memori. Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Radio Classic.
1: Radio Classic.
0: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

0: Kepada semua peminat-peminat Radio Klasik, jangan lupa mendengarkan siaran di Rawang, Selangor 98.3.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Pakai pada hari ini.
1: Dustur. D-U-S-T-U-R. Dustur. Dustur adalah undang-undang dasar sesebuah negara.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li malaikatihi wa huwa a'lam. Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammah kutibat lahu tammah wa in kana taqasa minha shay'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu' فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, dan Dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hambaku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku pada salat fardunya daripada solat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang disiarkan azan fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia. Selamat pagi pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Alhamdulillah dapat bersua kita di Wirama Hujung Minggu hari ini, hari Sabtu, 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 12:30 hari nanti. Terima kasih kepada rakan penyampai Fidaus Isa yang telah kembali menemani ruang udara saudara untuk Harmoni Klasik bermula pukul 12:30 malam tadi hingga 6 pagi. Ayah saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Mawi, Cinta Zulaika. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Rahima Rahim. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu rakaman 1973 nyanyian Maria Bacuk dan A. Ramli yang berjudul Senyum Tanda Kenangan. Lagu ini oleh Gaus Ghaffar, manakala lirik oleh A. Ramli sendiri. Baik, senyum-senyumlah saudara, kerana kalau seorang tersenyum pasti yang lain turut tersenyum. Baik, kita teruskan hiburan pada pagi ini di Wirama hujung minggu hari Sabtu 4 Julai 2026 bertemankan saya Nora Muhammad Yunus dengan lagu nyanyian daripada Fauziah Dato' Ahmad Daud, Engkaulah Kepunyaanku. Wirama hujung minggu.

Paduan suara Dato' Ahmad Jaiz dan Ida Laila menghiburkan saudara menerusi lagu yang berjudul Cintaku Pujaanku. Dan saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu hingga awal 2006 di Wirama hujung minggu pastinya hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Yang baru sahaja bersama-sama kami, terima kasih kerana memilih Radio Kelas sebagai halwa telinga saudara yang sedang memandu ketika ini. Pandu berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Ayuh kita teruskan hiburan pada pagi yang ceria ini dengan lagu nyanyian daripada Puan Seri Saloma dan juga Tan Sri P. Ramli menerusi lagu nostalgia yang berjudul Burung Punggol. Saudara boleh dengar lagi banyak lagu-lagu nostalgia pada pukul 11 pagi nanti. Wirama hujung minggu.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Terima kasih kumpulan Umbrella dengan lagu yang berjudul Bukalah Hatimu. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Saari Amri. Menghampiri 6.41 minit pagi waktu ini, dan sekarang Nura nak kongsikan dengan saudara ramalan cuaca seluruh negara untuk hari ini 4 Julai 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk pagi ini di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pahang, manakala tiada hujan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu. Untuk Sabah pula saudara, berangin di Sandakan dan Kudat, dan tiada hujan di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri, manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Limbang. Jadi saudara, bolehlah saudara apa orang kata rancang aktiviti saudara untuk hari ini. Ayo kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Karen Tan, Joget Suka Sama Suka. Wirama Hujung Minggu.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.

0: New Boys baru sahaja menghiburkan saudara dengan salah satu lagu popular mereka yang berjudul Meraung. Baik saudara, pukul 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur Angkasa Perikota Media untuk kita ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Jadi terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Datuk Seri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek kerjasama sekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Kekalsa sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di-Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkod kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak bermohon SKDS. Namun setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal My Subsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
4: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
5: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
6: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa sajalah.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tek Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran Catra Matu.
7: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaksi setiap hari tu. Bila jelah RM1 walaupun satu hari, kalau sebulan dah berapa. So bagi saya tu memang amat bagus.
8: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni, sangat-sangat banyak membantu kita.
9: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencen, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
10: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Farouz di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini, perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membentera serangkaian rentas sempadan, penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitani Labut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pakalan data bersepadu, penipuan siber dan pemerdagangan manusia, SHIELD itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zain Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput. Jemput dengar, Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih dengar Radio Klasik menggamit kenangan pagi ini di Wirama hujung minggu hari Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Sehingga pukul 12 tengah hari nanti, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan setia menemani ruang udara saudara. Saudara masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan hingga awal 2006 dan pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan dengar ulangan Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh Anisma Azwati Ahmad. Tapi sekarang kita nak teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Tan Sri SM Salim, Buat Baik Berpada-Pada. Wirama hujung minggu.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu yang berjudul Potong Padi, nyanyian S. Effendi dan juga Dato' Ahmad Jaiz. Baik saudara, sekarang kita dengar ulangan Cubit-Cubit Manja yang diterbitkan oleh Anisma Azwati Ahmad dengan topik periksa chip MyCard. Selepas itu, saudara akan dihiburkan dengan lagu nostalgia nyanyian Laila, Jangan Berduka Sepanjang Masa. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Cubit manja.
1: Kak Suraya, ni ada orang kirim salam dekat akak ni.
2: Waalaikumsalam. Kirim salam je ke? Kirimlah bunga ke, hadiah ke, kuih ke.
1: Dia ni, kirim salam tu kan dapat pahala. Yang bagi salam dapat, yang jawab salam pun dapat. Yang tukang sampaikan salam pun dapat pahala juga kan Kak Suraya?
2: Yelah, betul lah tu.
1: Akak dia nampak tak dompet Amir? Semalam rasanya Amir letak atas kaunter ni. Pagi ni cari dah tak ada dah.
2: Itulah, letak. Tak merata lagi. Kalau ada yang ambil macam mana? Kedai kita ni selalu ramai orang keluar masuk. Kadang-kadang entah dari mana yang kita tak kenal. Mana tahu ada yang niat jahat ke? Ada rembat beg duit kau tu?
1: Kak Suraya ni janganlah doa yang bukan-bukan pula. Beg duit Amir tu nama je beg duit. Tapi dalam tu bukan ada duit pun. Ada kad pengenalan je. Itu yang Amir risau sikit tu kalau hilang.
2: Kad tu lah yang paling penting tu Amir. Kena jaga, simpan elok-elok. Selalu pastikan chip elektronik MyCard tu dalam keadaan baik. Untuk memudahkan sebarang urusan rasmi dan juga transaksi harian.
1: Tapi Kak Suraya kan, MyCard Amir tu rosak lah Kak. Macam mana nak buat ? Sebab semalam Amir pergi bank nak buat urusan, tak boleh dah.
2: Kalau chip MyCard rosak, buatlah janji temu melalui My Janji Temu. Lepas tu pilih tarikh dan masa yang sesuai, atau boleh terus ke mana-mana pejabat JPN untuk urusan gantian. MyCard tu dokumen pengenalan diri yang sangat penting tau, bagi setiap warga negara Malaysia. Kau tu, dahlah muka ala-ala hero Hindustan.
1: Yelah Kak, Amir kan mewarisi ketampanan Pak Lumanan dengan Pok Su.
2: Janganlah perasan sangatlah Tapi kan sebenarnya orang ramai digalakkan untuk semak keadaan chip MyCard masing-masing. Boleh berfungsi ke tak? Sebab kalau chip MyCard tu rosak, susah nak buat urusan di kaunter kerajaan, bank atau apa-apa perkhidmatan yang perlukan pengesahan identiti.
1: Ya. Nanti Amir pergi semak lah. Tapi Kak Suraya ada nampak tak beg duit Amir tu?
2: Kalau Kak Suraya jumpa, kau nak bagi apa?
1: Suraya ni. Amir belikan pisang goreng gerai bawah pokok ketapang yang Kak Suraya suka tu.
2: Tu je. Tak cukup lah Amir. Bagi tahu dulu, siapa yang kirim salam tadi?
1: Ingat dah lupa. Ingat juga nak tahu juga apa ni? Bak dulu beg duit Amir tu. Lepas tu Amir bagi tahu siapa yang bagi.
2: Tak ada. Bagi tahu dulu siapa.
1: Bagilah beg duit Amir dulu.
2: Budak ni kan. Nah. Cepat cakap.
1: Terima kasih Kak. Orang tu kan kaya tau Kak. Untung kalau Kak Suraya kawan dengan dia.
2: Amir. Sinilah Amir. Dia pergi mana pula dah?

Azian Irdawati dengan lagu yang berjudul Gayamu membawa kita ke pukul 7.43 minit pagi waktu ini yang sedang menjamu selera menikmati sarapan pagi saudara. Selamat menjamu selera, pilih makanan yang baik untuk kesihatan. Tadi saya ada baca kiriman daripada Mat Rock 60 Sin, kiriman WhatsApp. Katanya pagi ni dia makan lontong ya. Sarapan lontong di Pasar Gelang Seri. Rai amboi sedapnya lontong. Dan selamat mendengar Radio Klasik di kedai yang berada di Pasar Gelang Serai. Katanya ramai dengar Radio Klasik dekat situ. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Radio Klasik sebagai halwa telinga saudara pagi ini. Hiburan kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada Lia dan juga Abby Saiful dengan Jangan Pisahkan. Wira Mahu Hujung Minggu.

0: Saudara, baru sahaja dihiburkan dengan sebuah lagu rentak 60-an pop yang berjudul Keluhan Jiwa, nyanyian Annie Hamid dan The Dreamers. Nak dengar banyak lagi lagu 60-an pop boleh dengar bermula pukul 2 petang nanti. Baik, pada jam seterusnya, bermula pukul 8 hingga 9 pagi nanti, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu tanpa henti sepanjang Jalan Kenangan. Dan tepat pukul 9 pagi, kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media untuk kita ikuti utama 9 pagi. Dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Jadi selamat berhibur, terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.